ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai sejalai.

0: Lagu hari kini huge lenyau siku seribu ganti hujung ke jam kita 19 minit udah pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi dengan kami lah pendengar. Ya, kami berkaman yang ke kami ber-YFM tau ke kita nyangkanya baru aja nge-on ke radio ke di pagi tu. Tune ngagai 101.3 FM pagi tu.
0: Ya, pagi-pagi tu tentu ya sama kiruah ngerja pengawal di rumah bekau rindu ya, Mel.
1: Oh.
0: Macam-macam ngerja pengawal.
1: Pada masa pingai, kini jam kena tu Ken, Laban, udah tunggu pagi, udah ngirup pagi, udah nyangka jual anak, tentunya lekak ke dulu, pas ingki tadi, baru nampung, baru pengawal pagi tu. Sambil ke nganti, garik tu tadi, temu di injin.
0: Dia rutin ya, Mel.
1: Rutin ya.
0: Nanti di rumah segi kenyak ya.
1: Segi berkenyak ya, Laban rumah ke panas deh, Laban panas tu kita nak nemu maya jam tu ya panas lagi nyaw tengah hari kenyak nyaw malik ah
0: ya, ya. Laban namanya pengawal di rumah tu ti de lengkap ketua de tinggal ketua kadang-kadang tanya lu nak ingat di kerja ada nya ni ya
1: iya mak betul
0: nya ke ujung ke nyaw nama kini kita madah tu nah nyaw mayu semayuah deh
1: nanti kita nak kerja nya lagi tadi orang buka ya, tetap tua agak lagi gereja pengawal aja.
0: Baik ya.
1: Lebih lagi orang Indo, tu Ken nanti mereka orang laki, lagi lah, lagi sanut dan muka agaknya lagi.
0: Bisik kena agak.
1: Bisik. Nanti mereka ni kami tu pengawal dulu tampun tampuang, kan nama aku nyebut bukannya deh. Contoh ya, bakal ya tu tadi udah nyepray nyamuk tu tadi nyepray nyamuk ambek ya hari amari, tadi spray tadi spray ya, nyer lekat ke atas meja makai, lagi nyade ke nganjung ngambil spray ke tadi simpan di bawah amari.
0: Oh, nak nemu. Nak nemu ke bandar.
1: Ya, betul. Kenyak memang pengawal kami baru rumah tu tadi. Kadang-kadang celap kat itu. Kadang-kadang nemu hangat. Enggak mendatai berkenyak.
0: Tahu, deh.
1: Ini kita, deh. Mesti berkenyak.
0: Ya. But, mesti agak MOU lo ya.
1: MOU, deh.
0: Ya, MOU.
1: Mesti MOU.
0: Mesti MOU. Kadang-kadang itu guna.
1: Ya, betul. Okey, sih.
0: Okey. Jadi, berkongsi berita tu kawal kau sebagai hari pengawal ya ke diatur kita hujung minggu tu ke hujung minggu lah hari lima tu Mel pergilah hari empat iyalah
1: pergilah cerita hari empat
0: pergilah hari nyuna nemu hari pengarami ngilin tikai kawai daya di Lubuk Hantu di Dien ke diatur rumah Joel dengan San Lubuk Hantu berengkah pukul lima lemai apakah kepada kita yang lama tu kita bisa penanyi Joni Aman Linda Simai Ngau Mawat ngau bala personality YFM kucing ngau Sri Aman. Jadi guys semua ada di Lubuk Hantu datang ibu bala mayuh ngai rumah Joel tu nangasan Lubuk Hantu. Lalu mayuh mengkah pengerami bukai ngau ujung minggu tu Mel 20 hari bulan hari 6 ne. Hari 6 niti daun gawai daya. Renggat berdua Sarawak diatur ba kucing waterfront.
1: Si kau. Ladai.
0: Ladai ngau.
1: Di Lubuk Hantu.
0: Wow, di Lubuk Hantu.
1: Nanti kita di Lubuk Hantu, aku di kucing itu, di konti.
0: Di konti. Tahu kan nyengok-nyengok Arkia?
1: Tahu. Kan kita ya ke dekat ngulu pengawal niti daun ujung minggu tu tentu ke kita meramu dulu pejalai neken
0: yeah.
1: Laban tentu ya jalai kita itu tadi payuh ditutup mayanya ilak ngarak kita tu tadi parking bando ya ke likun meh ne ngambil ke nak ngempang jalai orang mayanya ilak
0: Okay lagu hari True False Band ke sekali tu buat antara Berenang kita buat 2 pagi.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Panduk Nomeri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like megau Facebook kami YFM Iban.
2: Kemaya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
3: Laju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yakut Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
4: 5 minit udahnya.
5: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
5: Pedak dia nya.
3: Legging. Apo sapa ambu pengawal tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakal reta kita yang puto hari kami bak YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Lagu Ari Ika Kediri aja. Pagi itu kunjung kejam kita 41 minit dah pukul 8 pagi.
1: Iya, buka aku tadi ka Kediri aja terkenung.
0: Tapi ya. Itu
1: nyuna nemu jam gitu. Kau terkenung nama aja. Nyame terkenung last minit England Square. Kamu gagal di jam dah England Square hari itu.
0: Ilmu dina.
1: Kamu ini nama dah, aku medak. Oke, tang tajak pian nama-nama ja pemutus dia ke main nyadi itu tadi akhirnya tadi semina main aja.
0: Yeah.
1: Anang emosi anang terpancing gau provokasi kemsi digaga orang. Maya World Cup tu memang balai ke suahgi bempa ke pangan diri cita kami lakinya mel ngai kena nemu. Kami laki tu tanar ku kasar tu nei Maya World Cup tu.
0: Okey, match ke Sarito pukul 10 atau lagi megak mesti tidak kicak. Uzbekistan ngau Colombia grup K.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu benuang diatur dia tu nya grup L Ghana bersatu ngau Panama.
1: Apakalai dia tu masuk minit ke 80 pemutusnya agi teluk sama teluk cak.
0: Iya. Yeah. Teluk sama teluk. Tawa gagal mel dengan teluk.
1: Agi kusung-kusung lalu api mega extra game match kusi diatur Sarito ne cak ke alainya tadi. Setelah lagi match ianya tadi Portugal nak nemu nama kebuah taut seri ngokunggo
0: ni confident kemarin kan aku dah badah ke dek bola itu teluk
1: ya meh aku pagi ngasuk aku temenu pajai gica aku dah siap ngomendera Portugal tadi aku nanya ko Portugal tak tambahnya dah siap ya tu jai-jai aku tiga aku suang nama atau seri satu sama ni dah first minute udah main udah skor satu gica tak nak muka-muka empat limanya alu tanya udahnya terus belacan terus
0: ya
1: kayak cakapku udah di kemelan belum mata kecakap cerita-cerita
0: membuat tau kemel nanti nakak dia tu yang kalah dan mendak orang membul
2: mendak-mendak kenya aja
0: mendak
2: kenya aja
1: oh jadi bak membul tu aku nanya kita sinduk tu demel bak membul tu nama utai ketuku rule ya ya ketemu deh.
2: Nada nemu karena nanya.
1: Moral of the story ya. Ila nanti kita itu nyekap si kang atua main futsal campur laki gitu nda. Anda main mel. Anda macam
0: main bola skor rimpo.
1: Skor rimpo nak saya aku cantik nak kaki. Kita tahu bola tidak mungkin jari. Lalu ke main bola bola jari. Lalu ke skor ngelajari jari.
0: Nama lah suka maya di sekolah suami.
2: Aku suka main squash.
0: Squash.
2: Oh. Saya nak ikut ngau orang bertanding.
1: Iya ke bol. Malu bol kelindiangnya ya.
2: Malu bol kelindiangnya.
1: Kelindiangnya. Banyak main setiap main ya ke nak kena nemu kerja. Aku nak nama motif tidak malu kelindiang. Siku dah kenyam malu kelindiang.
0: Explain ni lah.
2: Aku nak nemu madah ke mana ke main aja. Melawan mainnya, bak poli mainnya deh. Mainnya kami tu tadi main aktiviti sukan angkat maya waktu lepas tu tadi bisi lecture tu mana ya. Kang uji main squash ke aku ya. Senang aja kena raket ku, aku yang kena raket ya. Raket ya tu, nanti dia megai ya. Ya ukai bakal tu megai badminton ya. Ya lebih kepada 45 derajat kena ke jari di.
1: Malu lagi di 45 degree.
2: Ya, 45 degree. Nanti dia malu ya. Ya ukai bakal tu malu main badminton gak deh. Bakal kena ke, bakal tu mimit kena aja. Ya uliah.
0: Ya balat.
2: Balat yang melantun kena ke dinding. Ya. Rindu gak dia mainnya kena ke dinding.
1: Raketnya nak ke raket minta lurus
2: ya. Ya. Ya kai ke bakat tenis, kai ke bakat riket katanya. Ya lain, lain ge ya. Ya jadi, ya lunsiang ge.
0: Bekepenyandak.
2: Kata yang tebal ge ari badminton.
1: Tebal ge.
2: Lunsiang mimit ari tenis.
1: Jadi nanti bakal malu tadi tau palu luru singetnya.
2: Singet.
0: Artinya bolnya kini, kini nih mel. Ika rengas tuh balat namanya kini kita mana.
1: Bouncing,
0: melantun.
2: Iya melantun.
0: Betah kah bolnya?
2: Iya mesti cara nanti di ya bak dinding tadi. Ya bakal batasnya deh bebaruhnya. Ya bakal bisi lainnya nanti dikena bebaruhnya. Ngai kini ke ngai melantun ge bebaruhnya. Nanti bebaruh deh.
1: Mesti main gebol nanti baru harun suruh ya.
2: Nah lu terus ngai kebut
1: gebol. Oh ngai kebut lagi.
2: Nanti dia batas. Palu dia mimit kenyajak. Ya sekian lu balap ya. Maka dia palok dia gagai dindingnya dia palok dia gagai dia. Ya lu melantun lagi cermin ke belakangnya ya nanti dia tanya ya.
0: Oh, dia main selik cak. Main squash tu.
2: Tapi cara nak salah nganya dia. Segi nganya dia melantun ya.
1: Aku ingat petua mil. Jadi malu ntar nak tahu kamu kamu melintun jadinya aku meyakin semua pansap tinggi singiat. Mulai
0: pansap
1: palok pansap singiat.
0: Pansap singiat.
1: Bukan mereka dukung. Nai palok yang mesti singiat katanya pansap singiat katanya.
0: Bakal ngambil di bakal di kamanzuah na, ingat ruas na.
1: Aw,
0: ingat buluhnya lah.
1: Aw, pasap disingin kena, naik pasap terluas terluas kena. Ah, ingat kena. Lama itu lagi tunggu uji main squash. Datang aku kayak bola tim main squash boleh dan uju kau jauh anak suku Belanda. Lama yang semua kau main tiada kena main tenaga mayu anu mel.
2: Tiada mainnya Rindu dek tuan Rindu hari main badminton. Ah, aku suka Rino nya tiap lemai ku mainan serba deh.
1: Kita bisi.
2: Sagi non nak uliah kene ke ngadu kebun nyak melantun agai dinding ke belakang kia. Kira ke baka biar si cara yang pu detun.
0: Aku
2: serba awak si teknik yang pu. Ya kan kene ke terpantul ari dinding depan tu agai dinding belakang cerminnya ya terpantul kenyak deh. Ya si cara yang pu. Sagi ku non tu uliah serba sagi nyak ku agi nguji deh. Bekini lapan bisi nembiak si ku nembiak ari dua serba. Agi asalku pemberi empat kenyak ya tubuh yang mirip ja tentang cara yang malu nya memang ya
0: kena menang
2: tuh teknik yang betul
0: lebih terlalu kecak pasal lo bantu bisa buat getah pun getah saja lah ya
1: bukan buat getah apa kapuak aja
0: apa anggap kayak bual ya kok
1: bual
0: kena buat getahnya
1: aku mau nake kue pomi lama orang nak nangkal gitu getahnya
0: buahnya aku nak
1: entah mainnya Rindu me orang kemesti stamina ya kena stamina buka aku tu saya kau baru kau punya ngarap ke bala staff bak ini lu bantu lagi standby lemah itu aw
0: okay ini kan lagu dari Roslina Bilu untuk pedinga kemari ngejang pagi
1: terus sulai sialan kami trio pagi pagi tau.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita yang ke Benung Breeze Walk. Jakob ya, kena tahu. Macam Jakob. Nanti kena dadanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh. Jadi tuan mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun ne tuan.
1: Oh, lepas na punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.
5: Selamat jalan ke kami Bawah FM.
1: Ya tentu ya 24 jam sehari nak dengar tu merindang kita semua. Sebenarnya orang ayap tukar nak piam.
2: Ya betul. Trio pagi Y pagi tu.
1: Ya. Okey jadi ya nak rasai kita datang ke pengujung aku puas ke sebenar ke nya Cristiano Ronaldo jadi belacan tadi tu. Aku ngumbai jadi god sekalinya satu-satu ngokungko.
5: Seri satu sama ne. Ha. Lalu ngelazam megap kau ngau jadual match dini hari itu lagi cak.
1: Ya, pergila.
5: Pergila. Ba grup A Czech Republic satu dengan South Africa dari grup A.
1: Okey, ngan mana siapa menang udah jarak.
5: Sudah temu dah.
1: Sudah temu.
5: Bola itu segala baca.
1: Iya, lalu apa yang megap match ya ke bukai ya ke dekat di atur ianya tadi ba grup A grup Arnyaw.
5: Di grup B, grup B. Switzerland bersatu dengan Bosnia pukul 3 dini hari.
1: Iya, Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina nacak. Lalu apa mega grup B mega tuan rumah Kanada dekat bertemu dengan Qatar. Qatar pemaya ke mari cak. Tanga Kanada menang enggak?
5: Kau.
1: Tu kiraya kan tentu ke nanti nyemak Kanada menang setengah sikit setengah sikit tap tangan cila yang masuk ngagai round of 32.
5: Ya. Lalu setiap lagi match ianya tuan rumah megaca ya. Mexico satu dengan South Korea.
1: Oh, nama
5: hari kita hari Asia tu cak.
1: Lalu pihak mega setiap lagi pengeri Asia bersatu dengan tuan rumah baru ianya dari USA USA. Kau bertemu dengan Australia.
5: Oh, ini hari 6.
1: Hari 6.
5: Oh, ini hari 6.
1: Ya, jadi reti ya cak. Kita ya Asia atau si tenggelaman tuan rumah aja kerja ya.
5: Ya, temu meh kini nak kini pemutus ya lah nah.
1: Ya, sama-sama meh kita yang nanti jadi terus pada FIFA World Cup 2026 ba RTM longgau pia mega TV okey ngau semua channel RTM kalau pergi RTM Sukan Plus. Dah okay. Ya,
5: dah.
1: Aku dah berkona.
5: Okey jadi itu ujung ke trio pagi kita bagi tu.
1: Ya. Yeah. Main-main bos sih kenyanya sih kalau lekat sekeren sini. Ya.
2: Ekip tu baru kita bawa ke Bukai.
1: Ya, kami tiga aja urut ke diri.
2: Bye.

0: Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan telah mencari mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairunizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel. So boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging. Kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya tak akan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Strait Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan 2 letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Iaitu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahasiswa.

serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur kepada anda mendengarkan geng Sambat Adio kita ni Limbang FM untuk pertemuan kita di hari ini. Hari Khamis 18 Jun 2026 Masihi bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Jadi Epa akan menemani anda selama 3 jam pastinya dengan pelbagai info dan juga hiburan untuk anda. Kita ke udara bersama untuk edisi hari ini dan juga untuk pembukaan ini, Fana kongsikan kepada anda ramalan cuaca terbahagian Limbang. Untuk pagi ini, tidak hujan diramalkan. Petang nanti dibuat-buat diramalkan di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana pagi ini ribut petir diramalkan di beberapa tempat dan dari petang sehinggalah ke sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan di laut perairan dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca terbahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi diharapkan dengan perkongsian ramalan cuaca itu, sedikit sebanyak dapat membantu anda melancarkan lagi rencana ataupun rancangan anda di hari Khamis hari ini. Baik, kita nak berhibur lagi, terus dengarkan Geng Sambat Limbang FM, pasti di hati.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
2: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
5: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
6: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
7: Maksudnya
5: Lensa Minority, setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
8: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
5: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adil kita di 5FM Pasti di Hati. Sekarang 9.36 pagi. Terima kasih kepada anda memilih 5FM sebagai rakan bagi murah untuk pagi ini bertemankan Neva dan di mana juga anda berada, apa jajar anda mendengarkan Limbang FM. Semoga semuanya akan terus terhibur dan juga ceria mendengarkan Limbang FM sehinggalah ke penghujung pertemuan kita ke jam 12.30 hari ini nanti. Kepada anda yang tengah memandu pada waktu ini, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tak kira ke mana jua hala tuju anda untuk hari ini. Dan kepada anda tengah bersantai di rumah, selamat beristirahat kepada anda, kepada seluruh rumah yang kata orang committed melakukan pekerjaan harian anda. Ifa doakan semoga kita semua akan terus berada dalam keadaan yang sihat untuk melaksanakan apa jua tanggungjawab harian kita.

Saya pernah kongsikan jadual kempen derma darah bagi bulan Jun 2026 bagi daerah lawas, yang mana untuk tarikh yang akan datang akan diadakan pada hari Sabtu ini nanti 20 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari di Pasar Tamu Lawas, dan pada Sabtu minggu depan pula, pada hari Sabtu juga 27 Jun 2026 bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari di Lipapa Lawas. Ha, jadi kepada anda yang nak menderma darah, jadi jangan lupa datang ke lokasi-lokasi yang Eva kongsikan tadi. Dan untuk makluman juga, anda boleh anda juga boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Dan untuk info bersama juga, pendaftaran terakhir adalah pada 30 minit sebelum masa kempen derma darah tamat. Dan seperti yang disarankan oleh Pusat Darah Negara PDN, jarak pendermaan darah terkini adalah 3 bulan dari tarikh akhir pendermaan bagi lelaki dan perempuan. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut berkenaan dengan kempen derma darah di daerah lawas ini, anda boleh terus hubungi talian 085-283-7-81. Eva ulang sekali lagi, 085-283-7-81. Itu adalah talian Hospital Lawas Sarawak untuk anda mendapatkan info selanjutnya mengenai dengan kempen derma darah ini.

0: Terbawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, anda masih lagi mendengarkan geng Sambat Adio kita di 5 FM pasti di hati. Sekarang 9.52 minit pagi dan tepat jam 10 pagi nanti. Anda kena ikuti berita dunia 10 pagi dan seterusnya kita akan terus bersama di jam yang kedua. Apa sih dengan hiburan dan juga perkongsian info kepada anda juga nanti. Baik, untuk info yang seterusnya boleh kongsikan kepada anda, ini adalah mengenai program yang bermula esok 19 sehinggalah ke 21 Jun 2026 iaitu Pesta Medamit 2026 yang berlangsung di tapak Pesta Medamit Limbang. Jadi antara pengisian yang mana menarik, aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan seperti adanya pertandingan bot laju, pertandingan futsal, pertandingan tarik tali, pekit bertabuh, pekit kumang limbang, pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan nyumpit, juga ada pekit kraft tangan tradisional, pertandingan kuih tradisional dan juga malam kebudayaan pelbagai kaum. Dan antara tarikan istimewanya ada persembahan artis jemputan, persembahan kebudayaan tradisional, pameran agensi kerajaan dan NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan dan juga akan adanya upacara adat miring. Dan istimewanya lagi masuk adalah percuma. Jadi kepada anda yang ingin merasai sendiri kemeriahannya, datanglah beramai-ramai berkunjung, bawa rakan-rakan, bawa jiran, keluarga dan pasangan masing-masing, datang sambil menghayati keunikan budaya, tradisi dan warisan masyarakat pelbagai kaum di bahagian Limbang. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pelbagai acara menarik yang bakal memeriahkan Pesta Medamit 2026. Jadi hari ini dah 18 Jun, jadi program ataupun Pesta Medamit akan bermula esok hari Jumaat 19 sehinggalah ke 21 Jun 2026. Kepada anda mendengarkan info ini, tak kira di mana juga keberadaan anda, jangan lepaskan peluang kita berkumpul bersama-sama memeriahkan apa jua aktiviti yang telah pun disediakan untuk memeriahkan lagi sambutan ataupun Pesta Medamit 2026 ini. Effa percaya masih ada lagi individu-individu yang belum lagi pernah datang kan ke Pesta Medamit ini. Jadi inilah masanya untuk anda merasai sendiri kemeriahan yang berlangsung di tapak pesta. Tapak Pesta Medamit 2026. Baik, kita berhibur dahulu. Kita dengarkan lagu Cemburu daripada Nabila Razali. Hanya di 5 FM, pasti di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Versailles selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam perkara itu terus mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Markas Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata, selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkuat keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain menerka bidang baharu yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwaku.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Audio kita di 5 FM pasti di hati 10.18 minit pagi. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di hari Khamis 18 Jun 2026. Masih bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Jadi belum terlambat lagi rasanya untuk anda, untuk Eva, mengucapkan selamat menyambut Maal Hijrah kepada anda. Madani dihayati, ummah diberkati. Jadi seperti yang kita harapkan juga saban tahun, semoga tahun ini, tahun baru ini, sebagai permulaan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri dan memperbanyakkan kebaikan di tahun baru Islam ini. Selamat tahun baru kepada muslimin muslimat, tak kira di mana jua anda berada. Baik, untuk info yang seterusnya saya kongsikan kepada anda ini, adalah program yang akan berlangsung, iaitu kursus praperkahwinan Islam Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang untuk siri kedua tahun 2026, yang mana akan diadakan pada 24 dan 25 Jun ini nanti. Dan kursus ini akan bermula dari jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang di yang bertempat di Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang. Jadi kepada anda yang mendengarkan info ini, mungkin ada di kalangan peserta-peserta kursus nanti, Eva suka sangat nak ingatkan kepada anda, bagi peserta kursus lelaki, boleh pakai baju kurta, baju Melayu, smart casual dan juga berkasut. Tidak dibenarkan memakai seluar jeans. Dan bagi peserta kursus wanita ataupun perempuan pula, anda boleh pakai baju kurung, jubah yang longgar, bertudung, berkasut. Tidak dibenarkan memakai jeans, slim fit, kebaya dan juga smart casual. Jadi, sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 0852-11623. Jadi, itu sebagai makluman kita bersama. Sebagai info kita yang mana akan berlangsung pada minggu hadapan. Baik, nanti banyak lagi info yang akan kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, terus layan Limbang FM, Audio kita ni pasti di hati.

menyaksikan mesis ini. Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak anda untuk mendapat rawatan. Kasihanilah mereka. Sayangilah anak-anak dan keluarga anda.

0: Radio RTM.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
3: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesopanan dan kesucian.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpe Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Anda masih lagi mendengarkan Limbang FM Pasti di Hati 10.51 minit pagi. Dan kita bakal mengakhiri pertemuan kita di jam yang kedua. Belum lagi akhiri apa pertemuan kita di hari ini. Tapi untuk di jam yang kedua. Dan sebentar lagi kita akan memasuki di jam yang ketiga. Di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Hari Khamis 18 Jun 2026 Masihi. Bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Risau juga masih tersebut 1447 Hijrah kan. Di hari kedua tahun baru Islam. Selamat menyambut tahun baru kepada muslimin muslimah tak kira di mana juga keberadaan anda. Dan apa yang kita harapkan pastinya keramai ataupun semua dalam diri kita ini mahukan kita jadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya, versi diri kita sendiri. Bukannya kita bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi dengan diri kita yang sebelum ini. Maksudnya kita nak jadi lebih baik, kita nak jadikan apa kata orang banyak melakukan amal ibadah kebaikan bermula tahun ini sebagai azam tahun baru anda semua. Baik, saya kongsikan lagi antara yang berlangsung bakal berlangsung pada awal bulan Julai nanti, 4 hingga 5 Julai 2026. Jom gagar Limbang dengan Karnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 anjuran Kementerian Pengangkutan. Jadi program ini akan berlangsung selama 2 hari di Waterfront Limbang dan pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya ada pameran dan perkhidmatan kerajaan, program pertukaran topi keledar dan pendaftaran MyJPJ Kampung dan Sekolah Angkat Madani. Ada juga Karnival Kerjaya, Jualan Rahmah, Bantuan My Lesson, Fun Run dan Fun Walk, Advokasi Road Safety, Limbang Idol dan juga cabutan tiket bertuah. Dan antara artis jemputan yang akan menceriakan, yang akan menghiburkan pengunjung untuk Karnival Mini MOT dan Hari Kerjaya ini nanti akan adanya Ami Yurkes dan juga Bob Yusof. Jadi jangan lupa tarikhnya dari 4 hingga 5 Julai 2026. Baik, di jam yang ketiga nanti banyak lagi info akan Eva kongsikan bersama dengan anda. Jadi terus kekal, terus layan Limbang FM, geng Sambat Adio kita ni pasti di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Cari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Baik, boleh mendengarkan Limbang FM pasti di hati 11.13 minit pagi. Kita sudah berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Khamis ini, 18 Jun 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang mana mungkin telah mendengarkan Limbang FM soal jam 9 pagi tadi. Dan masih lagi mendengarkan, setiap mendengarkan kami pada waktu ini, apa je caranya di mana jua anda berada, semoga semuanya terus terhibur dan juga ceria mendengarkan kami sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti.

Baik, selepas ini nanti Afa akan kongsikan kepada anda. Info solat bagi anda berada di zon khas. Dan juga bagi anda yang berada di zon satu.

Baik, antara yang sedang berlangsung sebenarnya di daerah lawas pada waktu ini, yang mana pula pun bermula semalam 17 hingga 21 Jun 2026 yang bertempat di Waterfront Lawas. Sedang berlangsung Lawas Beyond Waves and Dance Rhythm Festival 2026 yang mana bertemakan Uniting Cultures Through Dragon Boat Racing, Line Dance dan juga Food Festival yang merupakan acara kebudayaan tahunan dan sukan yang menggabungkan pertunjukan tarian, perlumbaan perahu naga serta festival makanan. Jadi untuk info kita bersama, festival ini menampilkan persembahan tarian kebudayaan dari pelbagai etnik di Sarawak selain turut mempersembahkan variasi tarian moden yang menonjolkan kreativiti masyarakat tempatan. Dan acara perlumbaan perahu naga dijadikan tarikan utama di Bandar Lawas bagi memupuk semangat kesukanan, kerjasama pasukan serta memperkenalkan budaya tradisional ini kepada peserta tempatan dan antarabangsa. Pada masa sama, festival makanan akan mempamerkan kepelbagaian hidangan tempatan dan luar negara serta memberi peluang kepada usahawan untuk mempromosikan produk mereka. Dan untuk info juga, festival ini dianjurkan bagi memelihara warisan budaya, meningkatkan interaksi sosial,

menggalakkan gaya hidup sihat serta menjadikan Lawas sebagai destinasi pelancongan yang unik. Jadi kehadiran peserta dari Lawas Sabah, Labuan dan Brunei dijangka mengukuhkan hubungan budaya serantau serta menarik pelancong tempatan dan antarabangsa. Jadi kepada anda yang berada di daerah Lawas, jangan lepaskan peluang untuk kita orang sama-sama memeriahkan Beyond Waves and Dance Rhythm Festival 2026 di Waterfront Lawas. Jadi pelbagai, pastinya pelbagai pengisian menarik telah pun disusun atur untuk memeriahkan lagi festival ini. Juga kepada anda, yang berada di luar daerah Lawas, juga boleh datang beramai-ramai untuk merasai sendiri kemeriahan berlangsungnya festival ini. Jangan lupa sehinggalah ke 21 Jun 2026 ini di Waterfront Lawas. Jadi itu antara yang berlangsung sebenarnya di daerah Lawas. Seperti yang Fah war-warkan juga tadi, di Limbang dan juga Lawas, banyak aktiviti yang sedang berlangsung sebenarnya untuk anda pendengar-pendengar kunjungi ataupun ketorang menjadi aktiviti bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan dan juga pasangan anda. Baik, terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM dengan sebuah lagu yang mana ini adalah antara artis jemputan yang akan turut sama-sama meriahkan juga festival di daerah Lawas ini. Kita dengarkan lagu daripada Senario, Joget Toleh Menoleh.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami ada menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat dari doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tek? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura lagi kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat, palat mek penin, darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segala cerita tu.
1: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah.
0: Tahu tak apa?
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Palak penin, badaran nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya mini mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami si mokol kita lagi. Ya, lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis yang mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah.
0: Macam ni tak daripada kita ni. Eh, bos, bos, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar daripada kita, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasam muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, ramai macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah, tok jadi macam tok jadi. Sorry bos lah, sorry bos lah. Kasih kita jenis school. Mudah diatur.
1: Lain kali,

0: Sembang FM, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 78 hingga 83.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh

Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika mereka berdua menghukum mengenai tanam-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam. Dan sememangnya, kamilah yang memerhati dan mengesahkan hukuman mereka. Fafah.

0: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: Maka kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing dari mereka berdua kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu yang banyak, dan kami mudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud, dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu.

Dan kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu. Maka, adakah kamu sentiasa bersyukur?

Kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpahi berkat padanya, dan adalah kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Amin.

Dan kami mudahkan sebahagian dari syaitan-syaitan untuk menyelam baginya, serta melakukan kerja-kerja yang lain dari itu. Dan adalah kami mengawal mereka daripada melanggar perintahnya.

0: Tani.
1: Sakti di hati.
0: Kembali mendengarkan geng sahabat Adio kita di 5 FM. Pasti di hati berteman Kanaifa untuk edisi hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026. Sekarang 11.47 minit pagi. Kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Khamis ini. Terima kasih kepada anda setiap mendengarkan Limbang FM. Seawal jam 9 pagi tadi singgah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Ifa belum lagi nak tutup, Ifa nak kongsikan dahulu antara yang akan berlangsung lagi di daerah Lawas, iaitu Irau Aco Lun Bawang yang ke-39, edisi ke-39. Edisi 2026 yang mana akan berlangsung bermula 2 sehingga ke 5 Julai 2026. Jadi tak lengkap rasanya kalau Ifa tak kongsikan kepada anda pengisiannya, iaitu untuk hari yang pertama pada 2 Julai 2026. Bermula jam 8 pagi akan adanya bengkel muzik tradisional Lun Bawang. Juga akan adanya pertandingan bola sepak yang akan berlangsung di Stadium Lawas dan Dataran Bandar Lawas. Ada cabutan tiket bertuah dan pendaftaran Ruran Ulung dan Padan Liu Burung. Seterusnya pada sebelah petang, disambung lagi bengkel muzik tradisional Lun Bawang di Arena Lawas.

Dan akan adanya juga Rabtai Majlis soft launching Irawah Calon Bawang kali ke-39 di Taman Awam Lawas. Juga the Rabtai Pertandingan Ayong Awatinan, Rabtai Pertandingan Gituan di Taman Awam Lawas dan juga cabutan tiket bertuah untuk sebelah petang. Dan pada sebelah malamnya, berlangsungnya pertandingan Ayong Awatinan yang berlangsung di Taman Awam Lawas. Dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang dan persembahan tarian kebudayaan. Itu cerita untuk hari yang pertama pada 2 Julai 2026. Seterusnya pada 3 Julai 2026 hari Jumaat, bermula jam 8 pagi akan berlangsungnya Majlis Perasmian Prapelancaran Irau Acol Lun Bawang di Taman Awam Lawas. Seterusnya ada pertandingan badminton, bola sepak dan tarik tali di Stadium Lawas. Pertandingan menyumpit di Arena Lawas. Seterusnya pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Liu Burung di Taman Awam Lawas dan cabutan tiket bertuah untuk sebelah pagi. Dan seterusnya pada sebelah petang, berlangsungnya majlis Rabtai Majlis Perasmian di Taman Awam Lawas. Pertandingan badminton, bola sepak, tarik tali dan juga menyumpit di Stadium Lawas dan Arena Lawas. Taklimat pertandingan Bamboo Band di Taman Awam Lawas. Pertandingan masakan tradisi Lun Bawang di Arena Lawas dan juga cabutan tiket bertuah untuk sebelah petang. Dan pada sebelah malamnya, berlangsungnya akan adanya persembahan artis kebudayaan dan juga band di Taman Awam Lawas. Ada penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025. Penyampaian penghargaan kepada penaja, persembahan tarian kebudayaan, pertandingan Gitun dan juga pertandingan tourism Ruran Ulung dan Padan Liu Burung. Seterusnya untuk hari yang ketiga pada 4 Julai 2026, bermula jam 8 pagi akan adanya pertandingan pebarisan di Taman Awam Lawas, Majlis Perasmian Irau Acol Lun Bawang. Juga ada persembahan artis kebudayaan dan pada sebelah petangnya akan adanya pertandingan akhir bola sepak, tarik tali dan juga menyumpit di Stadium Lawas dan juga Arena Lawas. Pertandingan Bamboo Band di Taman Awam Lawas. Seterusnya Rabtai Pertandingan Ruran Ulung dan Padan Liu Burung di Taman Awam Lawas. Cabutan tiket bertuah dan seterusnya pertandingan akhir badminton di Stadium Lawas. Dan pada sebelah malamnya, berlangsungnya majlis penangguhan kali ke-39 Irau Acol Lun Bawang, pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Liu Burung, persembahan tarian kebudayaan dan juga persembahan artis jemputan dan cabutan tiket bertuah hadiah utama. Dan hari terakhir pada hari Ahad akan adanya kebaktian Irau Acol Lun Bawang di BEM Long Tuma Lawas pada jam 9.30 pagi. Jadi itu antara yang dapat Eva kongsikan kepada anda, yang mana program yang akan berlangsung bermula 2 sehingga 5 Julai 2026 di iaitu Irau Acol Lun Bawang kali ke-39 untuk tahun 2026 untuk makluman kita bersama. Jadi kepada anda mendengarkan info ini, bolehlah sama-sama meriahkan di Lawas Irau Acol Lun Bawang.

Baik, tepat jam 12.30 hari nanti anda akan mengikuti berita ringkas Star FM, dan sekembalinya nanti anda akan terus diburkan menerus pembantuan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Shamsuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Kinanak undat ninggal radio tau, lute membangnyat.

Barli Balang dengan Nani satu Tarawih satu Lawi Nani Ngui Tetau Macing jam 12.26 minit Tau Menda Danco Bang Karabini Dau Menda Danco Dau Mpapu Dau Ningar Radio Tau Nama Balimbang Bang FM Mawang Niat Miak Pad Pad Yang Kedenak Bang Jos Sini Ide Anun Bala Mungkin Nak Taman Tinan Lu Guna Dengar Ya Apa Penak Suinan Lama Bapu Pulih Danco Radio Tau Lu Tau Pembang Niat Danco Sini Kena Kelukan Ningar Radio 40 Walu Jo Bulan 6 2026 sakwa baru kena pad paringan ko DJ MA double RY look ngakam jadi kaya merapat manit buru tau bang tidur dulu do merapat na tau mawang niat merapat na tau

Lio-lio bang kerap tahu ngedalan aktiviti dok ya kerja-kerja lu kerontong atur bangannya dah jo. Ayu-ayu nak kenak-kenak tahu luk dia lawas sibuk ayu nak. Aktiviti lu ke ruang tahu dalan. Lu kena tahu merapu pad-pad. Lio-lio bang lawe muyu kuana kenak-kenak tahu lu kena bang lawe bang jam sini ya. Samantinan lu ke ngalap anak adak tahu mulik rata sikula termina ngalap nada. Lio bang lawe tau, dok ya kuan tau, luk nalan bang bandar raya. Luk kami ke ningar siaran tau, ajo sini kena luk ke ningar. Ini mau lemah bapu tau, bang program sejam dengan muyu, kena tamantinan luk kapian ngegalak ratan aktiviti. Berita keluarga, di pala mereka lik miak nawar radio tau, lemah batalian 0852-246. Ataupun ngejing bala tau lemah bar ruangan komen Facebook. Nak lupan share di like. Siaran tau pendengaran kanak-kanak tau luk bekan luk mado. Luk mia ke near secara petaju page tau manit-manit ya. Edi mau kena luk kan jam 1 napa. Ia na berita utama 1. Sepengainya bang jam kedua program Tabi Kawanmu. Ruat salin berita bang bawang pukul 2 pulih dajo. Segmen na ningeramai pulih dajo. Lagi pada putau pad-pada denganku.

Jadi lutap ngadalan kakak mentau dengan penuh semangat Bang Ajo sini kian le ke ina narang tau lu ke ngadalan kerja rata. Ina idi majing bang jam sini nata nuka nata narehat. Jadi merapat na tau lio-lio, merapat na tau dok-dok mo ya. Kerja-kerja lu ke perlu ruan tau manga. Bang Ajo ko nalam tau pengana cuti di Ajo sini kian le ke magagau tau ngenau kerja. Dan nun panak kenak lu kan ingar lu tak mau tau dodo, lu tak mau wang niat. Jadi ngubur Tuhan ngajaku tua lu ke Tuhan merekuan tau. Miak ngadalan kerja tau Bang Ajo sini. Jadi ini nani tau teju na lemah ba program sejam dengan muyu. Yang lafut budak baru sigar.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: ...18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.

Emmanuel alai di dengan tau ya apa nak suinan kena aku nak dengar bang karabin ni terima kasih mula do mena de jodoh papu do dengar radio tau sakwa baru pad parian ku di JMA de balarwai lungakem siapa kena klu kan dengar putut kaki pada perisa sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 dengan rekod peningkatan dengan purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional. Nah, kami kita ambil nan 2.88 kudang Ron Mad dengan 2.85 bang lakna alam ya. Jadi patulu dengan putut kaki pada periksa Luka Rinuat pukul 10 aja setengah ina pekak. Siapa pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mad Amin Mad Taf Nemala peningkatan kinula 0.03 mata ina nang letak PNGK STPM 2025 mangun kuluk tertinggi ataupun abu ditak rata timun sistem periksa STPM 2023 ya. Jadi padba ada dengan ini nak kena keluarkan dengar kena lama 1,336 buruh calon atau 3.50% ratnan keseluruhan calon. Nakalap PNGK 4.00 kemikit 70 buruh kudang ruan madbang lak lu kada pelabaya. Jadi padba ada dengan ini siapa persen calon luka nangala PNGK 3.75, 3.00, 2.75, ini 2.00 ambil palun pernah nak kemikit. Kudang Ronma dengan laka 2024. Jadi kudang ini luka kena lakna. Dari Dewan Besar Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi pada dengan ini pernah kena keluarkan dengar siapa yang pernah namalah pencapaian calon cemerlang. Pernah senior lembaga peningkatan ya pe calon luka nengala pe grade A kuan among subjek luka ilap. Dengan 60 buruh calon nengala 5 A bang 5 subjek kudang ruan ma dengan 50 telu buruh calon bang lak nalem. Selaba calon luka nengala pe 4 A nak kemikit. Amik nan 1,285 burur kudang ronma dengan yap 1,228 burur banglak 2024. Edi ratnan 38,144 calon luk nangala perisa kinula 38,128 burur calon atau 55.56% layak ngalap sijil STPM 2025. Kita malatannya ku ana mung anak-anak tau luka ngalap putut kaki pada perisa STPM 2025 bang Jo sini. Dia pernah ya. Dia pernah iko. Tania ku anmu yuk. Kita merepa tak kena luka ningar lama ba putut kaki pada perisa luka pelabado ini anak-anak tau pernah miak kena jus di badak. Kerap patut nan tetak luka melun di tata ya. Jadi mau kena luka ningar ina info kuantau bang kerap ini. Jadi tau petajui tan kuningar nani anun balamu.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia, kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Kinanak unat ninggal radio tau, lute membangiat.

0: Radio Tau Limbang FM.
1: Radio Tau Limbang FM kena keluarkan dengan puluh talu menita baru macam jam 1 tahun ya pada di tengkai dengar berita utama 1. Di tapa tajuk tengkai ni Ratna Setan Dojo kawan bapak Limbang Jo sini. Pilih Dojo Jo sini tunggu Limbang Senior malam bang tuda Suinan selamat malam naper ini pot mudan. Mudan bang tuda Suinan selamat tinudo paraya. Maya tengah berpandanap Sarawak, kini ini pukul meribut ke dita 0.5 macing 0.0 meter. Di Pui Mabuera Timur Tenggara, kena warpulu macing 20 km sejam. Jadi kudang ini kena keluka ningar. Satu dojo kuan ada bepata Limbang. Kita merapat kena tamantinan luka. Inan kerja, inan aktiviti. Inan lawi bang boleh dajui di malam napa merpat atau megala di temina dengan anun luka perlu ataupun anun luka patut apa tulu dengan setun dojo tau jo sini ya edi dong lapakan benda dajo ku anda mungkin akan nak tau lukunat kuman bang karabini oleh ulai akan tau ini ya apa pernah inan muyu. Terima kasih ngajak kupad pada ninga radio tau bang karabini. Kena ke daily. Lama barongan na komen kena keluarkan ninga dua puluh dajo. Kua namung pupu tau ya apa pernah inan tau manin. Tuhan Yesus memberkati mayak radio tau orang gawak ratungi kucing lutap mabang niat. Kena ke Dublin malah unad ninga radio tau. Idi kua na kena Kelvin lama barongan na komen dua puluh dajo. Kua tau amung-amung Tuhan memberkati. Terima kasih mula ya. Kuan tau luka letup setia dengan radio tau bang karabini. Jadi nani tau tajuna bang acak karab acak nani. Rat Doni Daniel.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Dadam denggi, acha luk met luk bahaya. So apa macam nakini, na inan ubat atau vaksin. Nakeripa inan ngado met ina bang negara ini. Ngeceku ina ngalap akan ngado dengan ngebersih libut kawasan manit-manit inan nela su inan tukung Aedes ngiteror ngerapu lelungot.

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
2: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi dua hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
3: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang, terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Azni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGA menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM capai kedudukan tertinggi dalam Kokkareli Cement World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM duduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Kokkareli Cement QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Dep Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga berlewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham meletakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis pekan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Limbang FM, pasti di hati. 99.9 MHz.

0: Hai Uwi Paisudai, malah dengar video tau lu tetap mau pangiat FM aja, kosong aja, WN aja, megahertz.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: 26. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia, 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: RTM teman setia anda, terima kasih mula ku anda tahu Lucas setia dengan radio tahu lama bay aplikasi RTM Klik Bang Karabini. Nah teman tinan Lucas panganan download RTM Klik atau kali rungan mia ke dengar siaran radio tahu ya apa penak ya. Jab luka dua ini kena keluka ningar tamu papu lemah bah program tabi kuanmu kena tamatinan luka pengecing bala tabi lemah baruangan komen Facebook. Yo kuanta luka pianawar secara petaju talian 0852-2-2-4-6. Lemah baruangan komen da guru Peter Paris yani do beli dajo do mapapu lemah bah radio tau Limbang FM tabi kuan tau amung kebalana. Jadi ini itun kuan tau nakuman muyupa. Kuman mo yu pa? Kanak-kanak tau luka unad kuman ulay-ulayakan kuan tau luka nata na kuman napakan mo na dadyo kanak luka ningar di kuan tau luka panga na kuman luka unad natang natang bor. Terima kasih padpa dengan radio tau idi info tau kanak luka ningar luk tutun na kuan anak-anak tau Sarawak luka garagan lukinan kelayakan semua institut latihan perhutanan Fortran dari Kepong Kuala Lumpur siapa tahu pituan paling alap kursus sijil perhutanan pengawas hutan dan wang jawatan pengawas hutan gereji aja Bang Upis hutan Sarawak ya. Siapa tara kursus ini yana kinio 2 semester ma. Dikelayakan anak-anak luka ningar lulus sijil pelajaran Malaysia SPM kredit bang subjek bahasa Melayu lulus subjek matematik jadi lulus siapa-siapa siapa-siapa pelajaran sains ya. Jadi calon umur calon luka pituan ayena puluh walula ke amik paklu ni dinang labah telu puluh lak. Kuan anak-anak tahu luka pian nguang ratnan kursus ini tahu mia ke mutu lemah batalian lemah balaman web e-recruitment.sarawak.gov.my. Dia cobulan minta kena keluka dengar kuan putu ini yang nama kena puluk liwa cobulan 6 ini puluk liwa cobulan yang nama kena cun apa ya. Ilungna kanak-kanak tahu luka pian nguang putu ini mia akan nyar secara petaju lemah ba e-recruitment.sarawak.gov.my. Ya Leo Bang Lawi kuan mayu lukunat Bang Lawi Bang Karabini terima kasih ngajak kuna mili siaran radio tau Bang Munada joining ngaramai na tau. Di nak lupan kuan kenak-kenak tau lukunat Bang Lawi amik lawas ngecekuinan ramai dek lawas. Merapat na tau apa nganang kisi dokumen-dokumen penting luka inan tau lama balakan tanah ya. Lipan pa ada dengan ina kenak luka ingat tau ruan kong ramai dengan tuda-tuda nani ngeramai lama bapu tabang jam luka 2 program tabik kuanmu.
2: Oh asik.
1: Jadi ini aja nani rata guru rining.
2: Kuman. Kikit

0: Noch ein mehr.
1: Radio Malaysia, Radio Tau.
2: FM 104.5 MHz.
3: I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out.
2: Radio Tau.
4: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
5: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
6: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Radio Tau, Limbang FM.

Jana ni ratlundaya nani tatana nadara anak tijan. Nani nunggu tantau macing jam 1.40 minit tamu nada jobang karabini. Tamu nada jo sakwa berukwa namun kenang taman tinan luka berpad pada ningar. Bang lawas unada meramai. Dengan lama-lama muda program luka ruang ngadalan nangimun ratna lemajing 20 jajah bulan 6 ini. Bang udung minggu ini luka tutuna. Beyond Waves and Dance Rhythm Festival 2025-26 ya. Jadi berkata dengan ini nak nak luka ningar. Among tau luka nak dengar siaran radio tau ini tetangan majing dek waterfront lawas. Siapa kena luka ningar luka macing abang program ini bukan mau kuantau luka tunge bapak limbang siapa ia pernah ngerapu kena tau rata Brunei Darussalam Labuan Sabah. Siapa program ini ngegala aja program luka ruang ngadalan secara raya-raya ya. Ila ratnan peluba perbuaya lud luka siren tahunan tengah bapak. Siapa pernah inan persembahan seni di festival kan ruang ngadalan. Ini pekatu dengan ini majing kuan kenak-kenak tau luka geraganir. Bang ajo napa kenak luka ningar. Cun-cun The Brotherhood. Doa ya kawan at kenak tau Eric. Padpah dengan Generation Band yang ramai. Malam napa ya. Selamat banget cu. Enam kenak lu kan ingar. Kumpulan senario artis legenda tanah air. Mijan Marwani. Sufi. Padpah dengan Generation Band tak ya. Edita macam kena keluarkan ingat niarat nana program luka ruang dengan dalan apa kata program ini siapa bang 20 jejo bulan joker keeper the inan 20 lewat pasukan mia ke singaro ku akap jago perahu naga sungai lawas 2026 singaro ku kap Aung Damit Ali Hassan ya. Luka bang karabina penak mia ke Nina. Price luka. Lumayan kodang bala dulu dia. Ada lawas kali rungan nama ramai. Tungit limbang penak meramai. Bang Udung Minggu ini ya. Dipakatu dengan Pesta Madamit 2026. Ini anun pernah kena keluarkan dengar ya apa pernah suinan tau merapu pad-pad ngeramai program-program luka ngeruan ngedalan suinan tau manit-manit kayak merapat peletau luta pematar keselamatan buru tau ini kesehatan buru tau dengan doktor. Ini mau terima kasih kuan apa anak apai taca bulan Wilson Dalini Mei Nelson Nuana Jabatiku Dublin Deli di Kelvin ngerapu guru rining. Baba Facebook ke Limbang FM. Jadi padpa ada dengan ini kena keluarkan dengan bang jam luka 2 ini nak lupan pukul 20 dan jam apa. Tahu mi padpa di tan kain dengan salin berita bang bawang. Peta juga nen rasa sekarang main atau lama bapa pukul dan jam radio tahu lu tak apa bang niat.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Malaysia, Limbang FM.
3: Anca dua talu, anun bala muyo.
4: 456, merapat na muyo, nama dadam.
5: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.

Berita serta jurnal. Lunis Lambang Sarawak Pituan Ngaraban Bayak da Patun Bada Islam. Ida pernah perlu terminak ngisu ulun da petulu dengan kiuk luk mangun banga putana. Inan ngeletup Sarawak petaju kamikit mangun kuat Jabawang luk maju idi makmur. Premier Datu Patingi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Namala Bang Karabini Aputana undang ngapu isu iklim, ketegangan geopolitik di perkembangan teknologi luk mangun dengan mesagat. Pekatu kuina masyarakat ini perlu temina ngapu isu-isu luk mangun edi ngalap peluang makai kemajuan teknologi dengan mila kuan kemajuan secara pad-pad. Bang Karab luk mepah di depan apituan paling ngeraban badak de edi ngerawai nilai-nilai agama mangun kukuyut inan ngapu cabaran bang kerap batun. Ia nama laku dengina kerap ngeraya mal hijrah tetak Sarawak dai miri. Ia ratan ini, Premier Panak Namala Sarawak Petaju Ngeraban Tadona dan Tetakan Terabangsa ngecukup bawang ini, mangun kusu inan luk pun pun nanudo kluster perindustrian peralihan TIC Paliang Inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Bang Kerab luk mepad, ia penak nanudo Sarawak dan tetak ke 35 kluster perindustrian neputana luk makai transformasi perusahaan ini di peralihan tenaga. Ia ngegalak keupayaan Sarawak makai transformasi ekonomi luk pujang ku tenaga bersih, teknologi luk mabarui di pembangunan luk meraban. Bang Pulu Aja, Jo Bulan 6 luk Nepelaba, Perita Pengenengi Mun TIC Bintulu luk pun-pun Bang Malaysia. Timun ina ngerapu ke kempat-pad arang Perita Persekutuan edi Perita Bawang, ngerapu tudak-tudak agensi di bupun lukinan kepentingan ina Bang Perusahaan. Kenula 2.2 bilion ringgit akik pengebire Perita Persekutuan kuan lamu-lamu projek pembangunan bang bempat kapit. Maya galak luk rinwat lemaba Facebook, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi Namala, aki ina bire serukat telu lak setengah luk na pelaba. Arang projek luk dinalan ku aki ina, ia ina mudut dalan Pak Kabing Mudik Batang Empat Rajang, Ratnanga Semaram, Majing Nanga Saranau. Projek ini dinalan Bang Telu Fasa ngerapu pudut kematan Luguta Batang Empat Rajang muneng Kunangayong dengan belanja lele 500 juta ringgit. Projek beken luk penak dinalan ia ina mudut upis, upis raya polis daerah kapit luk mabaru, Kolej Profesional Mara, Ngenaktari, Hospital Kapit ini tudak-tudak projek dalam alun-alun ngerapu nepad infrastruktur ini luk beken. Ia luk pernah ahli Parlimen Kapit merapat pelih semangat arang rakyat petaju Ruan Ngeraban inan ngiak melun ula projek pembangunan Ruan Ngedalan Bang Kawasanda. Timun projek dalam namaku Kampung Limpaku Pinang Cirawe miak ngegatum kawasan ina suapa ia penak mangun ku tepin inan ngaju sosioekonomi bang kawasan luk merapu. Maya gala luk rinwat upis pengairan di saliran Sarawak, projek ini penga imo upis Menteri Kemajuan Desa di Bulaya dengan akik kinula meratu 23.65 juta ringgit. Timun projek luk penga dinalan nengimun eco 1.6 laba, tirawe miak mepenga bang bulan 6 lak 2025. Arang komponen utama projek ini ngerapu mudut dalantar kena 24.8 kilometer ini nepad telu kematan konkrit. Dalan inem ia kegatum Kampung Beluntak, Kampung Limpaku Pinang, Sikulak Kebangsaan Limpaku Pinang, ini kawasan Libutna dengan dalan utama Amekku Bandar Limbang. Bang Karabini Lunta Bawang Bang kawasan ini masih pujang dengan tata nguit maya batang epa, inan ngalap keperluan ini di perkhidmatan Bang Bandar Limbang. Projek Ngenaktari di Ngekadang Landasan dan Padang Kapal Temulun Landasan Skemu Stolpot Barrio tirawe mepengebang bulan puluh lak ini. Projek ini dakini pengenepenge 65%. Tara Menteri Bang Upis Premier Sarawak Datuk Grawat Galak Namala, projek ini ngerapu belanja kinulak 27 juta ringgit. Ia mawang niat ngecukup projek ini ngegalak kemajuan Luk Pelabado. Komponen projek ngerapu kerja-kerja ngekadang landasan ratku 655 meter, amiknan 530 meter,
Idi ngetar baru landasan luk pengainan. Bahkan ratnan ina, projek luk penakruan ngadalan ia ina nepad suinan paking kuan kapal tambahan ngenak tari pagari di kemudahan su inan lun mula paking. Ia menu projek ina miak ngikit operasi telud kapal luar bandar Bang Sarawak.

Taman Idi Museum Lombong Emas Tirawe miak ruana padek bau. Cadangan projek ina nakini nan tata kakipad proses reka bentuk. Ahli Dewan-Dewan Negeri Tasik Biru Dato Henry Harry Jinap Namala, projek ina Tirawe miak makai belanja kinulak 45 juta ringgit idi miak ruana napad dan kawasan kiraya lele 6.4 hektar dai pekan bau. Ia pengenang cadang projek ina banglak 2027, ia mau timun projek ina nakalut ngecekutu datu da isu luk ngerapu tanah idi proses ngalap kelulusan luk ngerapu reka bentuk idi aspek teknikal luk bekan. Sebulang projek rintis ianologi rawatan sisa cecair sagu tipe di Kampung Tabo Muka. Maigala Lukrinwat, lemabau Facebook Crown Research Nran Berhad, projek ini mangunku inisiatif inan ngaju tuat luk mia keruan ngabaru idi nunab sumbaratku sisa industri sagu. Lemabau projek ini nilai tambah perusahaan sagu mia keruan ngikit, lemabau ruat biogas idi biometana selawe dengan agenda ekonomi kitaran teknologi hijau di pembangunan rendah karbon Sarawak. Fasa kedua projek ini, ia ina ngeruat gas luk mia keruan ngebaru kuan komuniti dai Kampung Tabo idi Kampung Temuka paling inisiatif projek rakyat. Anang projek ina mia ngegalak sisa perusahaan sagu mia pakai mangunku sumber tenaga bersih idi mampan. Perkembangan ekonomi negara petaju nanapad putu patun tua kerja lukinan kemahiran merita bang lamu-lamut bepat strategik. Tara Naib Kanselor Hal Ehwal Anasikula Idi Alumni Universiti Teknologi Malaysia Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat Namala bepat ina mepad gudang teknologi kecerdasan buatan semikonduktor idi pusat data. Ini ngerapu tua luk mia keruan ngabaru ekonomi digital di pembuatan luk makai teknologi tinggi. Bebat-bebat ini pernah remanat dengan mesagat idi nepad putu luk medita patun tua kerja lukinan kemahiran idi inan ilas ibada. Pekatu kuina statistik lun luk na kerja bang negara na mia keruan ngarawe secara umum mangunku gambaran sematu kidok bupun lun graduate bang institusi pendidikan tinggi ya mau ia perlu siren pujang dengan realiti sekarang pasaran lun kerja idi perkembangan ekonomi negara.

0: Sa kwa baru kay nga jing tajuk berita utama puli dan jo ini. Agama ila idi teknologi ngikit karampa atun Sarawak. Pembangunan bang bapat kapit berita persekutuan namaraya aki kinula 2.7 bilion ringgit. Ekonomi kitaran idi pembangunan Luk Meraben, projek rintis loji rawatan sisa cecair sagu tiped bang muka. Dengan ini macam yang disalin berita Luk Senusun Rosi Tampong Rat, Seksyen Berita Was Masa RTM Kuching. Berita mia pendengaran baru pukul 20 Dajo Nepa, 20 Dajo, editabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Kinanak undat ninggal radio tau, lute membangiat.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Edema dah boleh dah jauh. Kena keluar ke ningar jam kaki pada radio tahu apa boleh dah jauh-jauh pada ini. Puluh walau jauh bulan jauh sini. Dong raya jauh tengah nak kuan. Muyulu ngeraya jauh tengah nak bangga jauh sini ya Tuhan. Ngeperwan kena keluar ke ningar. Ini mau pebelah retnan jadual pelawan rot bula kukun. Piala Dunia FIFA 2026 kena keluar ke ningar. Jadual siaran langsung lu kami keruatan lemaba RTM. Ya nama kena perlu lewat jo bulan, jo lima, ya napa ya, napa. Ini mungkin nak lu kan ingat siapa pukul 22 tanggal malam lemaba suka na plus di RTM klik. Ya na pelawan bang grup A arang Kris yang lawan na South Africa. Di pukul telu pekak lemaba TV OK di RTM klik ienara ngasizwilen ngelawan Bosnia. Di pukul 6 pekak kena keluarkan ingar Kanada ngelawan Qatar lemaba TV Sukan Plus di RTM klik. Selabat pukul 5 pekak lemaba TV OK di RTM klik ienara Mexico ngelawan Korea Republic. Harapan tahun lu ke mangunku penyokong kuan siapa-siapa tim lu ke pengaginan lah ina jadual lu ke pengalitap ya. Harapan tahun mia ke meres sokongan kuan manit-manit tim lu ke pelawan banget jona pake nak lu ke ningar. 2.20 minit pulih dajo bangga karabini petaju ningar nani-nani ngaramai lama babu tabang jam ke kipad segmen nani ngaramai.

0: megahertz. Radio Tom.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ini mungkin nak lukan dengan Mai Kalan Sturok ngaramai natau barwa segmen dan ngaramai pulida jo ini. Siapa kena lukan dengan kes dengki bangga puta negara nak kemikit 20.7%. Amin dan telur puluh telur ribu telur ratu 60 tuduk kes macing puluh telur jo bulan. Luka na pelabah ya kudang ruan ma dengan yap 27,640 kes ku antara keluk mapad bang lak nalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad namala tinudo bang Sabah. Ngegala rapang ngajaku bawang ina ngerekod lonjakan drastik kinulak 50.4% dengan yap 2,866 kes. Rinipot kudeng ruan ma dengan cuma 1,505 kes bang tarak lumpad lak nalam ya. Lima daerah bang Sabah lukiniti bangun ku penyumbang kes luka budulak bang bawang ina ya ina ngerapu kota Kinabalu, kota Marudu, Tawau, Sandakan, Penampang di Penapu Tatan. Dengan tinudo aco luk nata tu bang karabini kena kelu kaninga repu-repu pian mudan, repu-repu na mudan, repu-repu mudan. Ini haidau merepat pali banit berutau ngalap berat ratnan. Kes denggi luka mangun ya. Sedang pernah bawang tau Sarawak nan rana rinikod dan mangun ku bawang luka. Nang rekod dia luka budita ia mau tau perlu pemaran seluk mabarat patun. Kes ini tak. Ngap kerab 20 minit bang seminggu inan tau ngebersih liput kawasan rumah tau manit-manit. Dok ya bang rumah, dok ya luar rumah. Kan mo tukung edis kena luka ningar luka ngecing dadam dengki ini kes mapada kudang zika ciku gunya luka dang ina ta ya tanpa tau matar paletau lutap sihat paletau lutap mawang niat. Edi mo lemah bapu tau bang ruat segmen nani ngeramai puli dajo ini pernah ngegalak kuan luntau luka pian merapu bang peritu tundo bambu ben pekatu dengan irawa jolun bawang luka miak ruang ngedalan bang bulan baru pun bulan tudu ini kena keluka ningari ini makan apat ajo bulan enam apat ajo bulan tudu siapa kuan tau luka pian merapu pad-pad bang peritu tundo ini. Cobulan minta kainan ngegalak penyertaan yena co 6 ini ya 20 cobulan 6 jadi kalau tajuna ratnan peritutun do ini tau mia ke ngitun aminan kira nak tau ataupun Dr. Aris Lutan lemah banubur 0 aja liwa walu telu tuduk 0 2 0 walu ataupun tau mia ke ngitunan kena ke Zekel Piri lemah banubur 0 aja liwa walu-walu tuduk 06. Jadi kena ke Ros Pengiran lemah banubur 0 aja 6 walu liwa tuduk 5. Aduk taga nubur di dua sini ni. Jadi nak kena kelukan dengar telu buruk kena nak tau lukamia ke inan tau ngitun. Apakah tu dengan apa itu tunduk bambu ben? Siapa peritu tundo ini ruan ngadalan pata jebulan tuduk pukul 2 puli daju dai Taman Awam Lawas. Pres luka ginalak kena keluka ningar kali rungan nangar widniat. Jadi tau miyak itu nan kena-kena tau luka ngalaparatnan pendaftaran kuan peritu tundo sini ya. Jadi merapat na tau macing ramai-ramai. Jadi merapu ngalap bepat-pat-pat bang irau aco lun bawang kuat ke telu puluk liwat 2026.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Radio Malaysia. Radio tahu, anda jorang kawan. Pendengaran nama lawa.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Edi Makanan Kelukannya, terima kasih mula aku hantar Luka Satya Edi Padpad dan dengar Radio Tau Mancing dan ke Kiper siaran tau walu minita baru mancing pukul telu pulih dajo. Kiper dapat tahun apa yang nak berita ringkas 3 Rational FM Kuala Lumpur ya. Sakwa baru, terima kasih kuan kenak tegong anyum anak kapai taca kenak bulan Wilson Dalini May Nelson dan wana jabatiku Dublin kenak tau Delhi. Doya Guru Rining ini penak Kelvin Bob. Maba Facebook Limbang FM. Jadi kuana mungkin nak teman tinan lu kena dengar pang karabinita ya. Jadi nak lupa kena lu kena dengar pata junior emung meratu pat perlawanan rota Piala Dunia FIFA 2026. Lama bas saluran OK ini Sukan Plus Doya TV 1 ini TV 2. Lama ba RTM klik penak ya. Siapa kena klu kaningar RTM ya kangwit liputan secara meriput lama ba program Grandstand dok ya analisis perlawanan sorotan harian ini lamu-lamu kandungan khas rukat kejohanan ini ruan ngedalan.

Eh, di mo na ni nga kipa da putaw, lamaba putaw bang ruwat saig mana ni nga ramay, puli da jo, chana ni lukta tanan tabawang nga ramay na tao, kaya nakluka ni ngar. Di marapat majing papu baru bang jo, jo lopatun, Tuhan nga parwaan na mungkin ang tamantinan, luku na ni ngar. Di do na ju kerja tao, do na ju kakaman luka ruan tangon dalan. Kuantau luk bang lawi, amik pak lawas, amik ya papa na ulak tao, ina niya ramay, marapat na tao. Perisa kereta lu pakai tawatun kerap nata tahun nalan mado ya. Padpa dengan ini dokumen-dokumen luka perlu, pernah perlu ruang tahun ini nak dengan muka. Boleh tahun nak ngapuk sabang nalakan tanah. Jadi mungkin nak luka ni matar keselamatan buruk tau, manit-manit, matar kesehatan tau tu. Jadi merapat majing papuk baru banget cojo luk patun ini Tuhan ngeparuan. Mungkin nak tamantinan luku na dengar bang ajo sini. Jadi tabi ratnaku luk ngakam kuantau. Bang Ajo sini tak ya? Jadi ini nani ngaki pada putau.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dan ringkas 3 petang. Usaha mendekati golongan muda akan diperkasa selaras titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang mahu pemimpin agama memainkan peranan aktif dalam menangani ancaman ekstremisme dan maklumat palsu dalam era digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyunjung titah itu dan akan menjadikannya sebagai panduan dalam pelaksanaan program serta inisiatif berkaitan. TUDM sedang memperkukuh keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan secara berfasa bagi meningkatkan pemantauan ruang maritim negara khususnya di Laut China Selatan. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu melibatkan perancangan perolehan fasa kedua pesawat tanpa pemandu altitude sederhana ketahanan lama ANCA sebanyak 3 unit. Katanya pihak kementerian bersetuju secara prinsip dan kini hanya menunggu peruntukan bagi fasa berkenaan yang turut melibatkan keupayaan peperangan elektronik. Gerakan koperasi di Sabah digesa berani melakukan transformasi perniagaan dengan mempelbagaikan sumber pendapatan serta meneroka sektor baharu yang mampu memberi nilai tambah kepada anggota, komuniti dan ekonomi negeri. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, dalam lanskap ekonomi dan teknologi semakin kompetitif, koperasi tidak lagi boleh bergantung kepada model perniagaan tradisional semata-mata. Sebaliknya perlu terus berinovasi bagi memastikan daya saing dan kelangsungan pertumbuhan. Luar negara, peneroka haram Israel berpotensi disenarai hitam di peringkat global atas pelanggaran hak asasi kanak-kanak. Amaran itu diberikan Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres. Beliau menyuarakan kebimbangan mendalam berhubung skala pencabulan hak kanak-kanak Palestin di wilayah diduduki Israel, khususnya berkait penggunaan meluas bahan letupan di kawasan berpenduduk. Laporan tahunan PBB mengenai kanak-kanak dan konflik bersenjata mengaitkan 9,465 pelanggaran serius dengan tentera Zionis. 326 lagi dikaitkan dengan peneroka haram Israel. Pengeluar kenderaan elektrik terbesar dunia, BYD, dilapor berminat terlibat dalam perlumbaan F1. Presiden Persekutuan Automobil Antarabangsa Muhammad bin Sulaim serta pihak F1 dilaporkan terbuka kepada idea kemunculan pasukan dari China itu dengan syarat ia membawa manfaat komersial dan pasukan kepada semua pihak. Sekiranya syarikat itu memutuskan untuk menyertai F1, masih terdapat satu slot kosong untuk pasukan ke-12 di grid perlumbaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Yang mencuci padau, yang mencuci jati, bertemu lagi untuk bertemu siaran radio jati adau. Apat pun balut di bulan nom 2026 yang buat setiap lagi jati akan berindang bersama lama rancangan di SA Dendang Sepadau. Kul apat begitu terlimbang FM, pengu begitu nyambung kedua siaran radio jati berindang bersama lama rancangan di SA. Sebab pukul 5 begitu nasional dan nasional FM Kuala Lumpur kan malup kongon jam yang ketalu jam yang keturi. Jati bersama alam rancangan lagu-lagu hendak. Ini atau rancangan untuk pertemuan siaran radio Jati ada tiada pot baluk dah bulan 6 2026 yang mutiti sudah membukul talu maupun minit saya madam.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku AB. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan no.
2: Radio Jati. Sudah tentu.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, hai. Aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Wap Agu. Dilinku timopi anak-anak Wap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengaran. Sebab jati tengaran saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengaran lain ka untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Ya lo hai muncul sewadaw, salam damai bertamu jati ada tiang tiba-tiba siang dan jati pengindang dalam ancang DSA dendang sewadaw yang bertitik sudah mempukul talu dong pot 5 minit sewadaw. Terima kasih sebab milik siang ni edu jati jadi romo menjadi pengindang mion unjuk ngira dombo siang ni timalap kongon. Harap sedih dalam keadaan muncul dalam keadaan sehat-sehat saja ada teh. Lama kena keadaan ada dalam alam mien. Dalam bandaran Limbang masa telom ini sakit tahu sih nando alan rasam ini nala pandai aku popok kawasan lama saya ulo no lama kawasan tamu bawang kau yang sudah mempunyai kita pun sakau baik

0: berkongsi bersama untuk jangkaan kedana dadah teh khas untuk bulan limbang sinedo la kopi sing batuk dan dalam kucing sebuai podo jam tarmu pukul siam kumai dondong kumai sabu pukul siam untuk kita gelala. Yang mau dalam saya pada meni so pada itu ke dana dau numa aku ribut bila kanit dalam sinan doalan sementara mentong itu kelano ke dana dau numa asam. Ada jangkaan ke dana dau untuk bagian limbang ada itu pada bulan bulan nom do ribut nom pada nom walau pun harapan redu jati walaupun ke dana dau numa asam numa ribut. Tetapi selid diharap dalam ke dana menjalam ke dana sehat-sehat saja. Berindang terus berindang redu jati sudah tentu dalam kenal.
1: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula rono dol kuab. Bersakit, biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aro yo ni ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kudo, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu, sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketujuh keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian along sedan macam dogol tapi bila dicek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.

0: Hai, aku Ilai. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolak genau.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: DSC Dendam Seri Padang.

Yang mabah darai pencah darai timur pemiun jep nyara nombor tujuan, nombor tujuh, nombor ngoyan lama sekibadau itu sentiasa ingat untuk jaga keselamatan. Boleh jadi tengah yang kena nak main masa itu, masa. Jadi perlu jaga. Kontrol laju. Lagi perabot darai. Laju-laju saboy. Laju-laju saboy. Laju-laju darai kan dah akan. Dan membuh. Anggaran kan jati. Juga berindut janji jati saboy dalam keadaan yang selamat. Sambil berindang bersama Radio Jati, saya berarti berindang bersama dalam rancangan DSM. Okey, untuk kaki-kaki yang boleh info tentang World Cup, FIFA World Cup. Bagus saja Pranau perlawanan untuk grup L Ghana bertemu Panama. Keputusan Sumi Kusung kemenangan lebih timur pi Ghana.

0: grup K Uzbekistan bertemu Colombia, keputusan lebih timur Colombia talu sini. Sementara suap ono perlawanan antara Republik Czech bertemu Mea Afrika, South Africa. Untuk grup A, itu ono pusingan yang kedua. Perlawanan yang kedua, sementara untuk grup B, akan nyintong pertemuan antara tim Switzerland bertemu Mea Bosnia dalam pukul talu dondong. Kekal lagi lampa, kekal lagi perlawanan slalom grup eh. Yang ombo ngemulo suap perlawanan yang kedua untuk tiap-tiap grup. Okey, kita ke info tentang World Cup, FIFA World Cup untuk tahun ini awapat ngupat balut buah negara. Maya lam pertandingan yang ombo ngangkit 104 perlawanan yang ombo ngal World Cup 2026. Aku no edisi yang paling gayo slalom sejarah World Cup. Aku bersama Radio Jati sudah tentu dalam kenal berindang pertemuan Jati lama Seribadu itu berindang bersama dalam rancangan TSA Dendang Seribadu pukul 8 beritahu atas 5 FM akan melakukan.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Group.

0: paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

0: mempan meyak awal denggi auno tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium meyak ngada akas-akas tempat kelia sempuni bisa lo meyak dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai meyak adang ngada sampah di tentu-tentu lah.
1: Bini ite tat radio jati.
2: Hai, aku Kelvina Amanda.
3: Hai, aku Claudia Alexa.
2: Tahu bersama Radio Jati. Sudah tentu.

Kemajuan ekonomi negara tarus ngal getar timo pekeraja yang aro kemayaran sawat lam rapus bagian strategik. Gapit penolong chancellor bagian hal-hal anak sekolah meani alumni Universiti Teknologi Malaysia, Yono Professor Tan Sri Dr. Ali Selamat Marak bagian ino seperti teknologi kecerdasan buatan, semiconductor meani pusat data. Hal ini memposno tenaga kalapalan ngemaju ekonomi digital meani kerja-kerja yang aro teknologi sawat. Bagian-bagian berkenaan tarus maju rekod serata ngal getak yang suang timur pekeraja yang aru kemayaran meani yang aru kependean. Meno statistik pengangguran negara onjok malap balan anggap secara umum jadi bayangan sebono keboleh pasaran dagangan anak-anak lapasan universiti.

0: Masa ite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dia sedang sepadam.

0: para tanto alam ka daw.
1: Pemeriksaan awal HIV yono penting supaya penyakit ino kumai nalapandai labi awal lah. Mayak kalap begu labi lingkas. Kalau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tandu. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contohnya, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar. Yang

tinjuk pandaian punca no. Yang kedua, oh, perubahan gaya tabiat jati temangi kasih kita tinjuk pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu, oh, selalu sahur kuso lala mayak lamainan, kuso lasu inan yang berpanjangan, bau mos masa mentong, oh, bagusai lebih terdua minggu, timbul agam-agam ruam di kulit, nodes limfa yang kemambang, oh, senang suat dirung di kulit, sintom singgih usut ataupun bagusai yang buai lah sebuah 2 ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi awak no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom itu boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satu no cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesungguhnya individu.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Semoga Tan Wings Taman Rashidah Utama ngerindang jati pertemuan dengan jangan DSA dendang sebab untuk jam yang kedua yang waktu itu sudah pukul 8 tepat pukul 4 telung 42 minit sekepada. Terima kasih Song-Song Timopi Miyun yang kakak lagi bersama saya dalam siang Nero Jati. Banyak perasaan ada itu sudah pun berbalut dua bulan. Kita datangan bulan 6 Jati bersama dalam tahun 2026 ni. Wagu sejak Jati beramai-ramai nyambut keramaian pesta berbulang. Ampun bulan Tugu Ite Kelano akan beramai-ramai lagi pi lawas untuk sambutan Irau Acolun Bawang. Ramulotan do saboi limo ada bulan Tugu Ite Kelano. Apus aktiviti, apus acara sudah pun sunusun. Tak no ngintai ada untuk kalian memanau. Tumpuan tentu no pertandingan Ruran Ulung, mayakni pertandingan Padan Liu Burung yang akan kalian dengari. Kaitan Irau Acolun Bawang kali yang ke Talung Pejam tahun ini.
1: Gagal ino urusan Jati. Urusan Jati pulang. Gagal ino urusan Jati. Okay. Tui, salah. Gagal ino urusan Tui. Yang penting Jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama, Rida Jati sudah tentu no lam kenal.

sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun, Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam, sepak mula Selasa 12:30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turu ngopot meter, tat mantu katimo. Nenak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Naib nyugut limit laju yang tenatap. Daik drive, lam masa keadaan mitak. Maya, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin ketetat, Radio Jati.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjadi jangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point kan, maksudnya di situ. Jadi kalau kita tengok F-18 1996 dulu kan, dah by 2035 dah berapa puluh tahun tu. Ada jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-35 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fatlina Sidik mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Smith dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan
1: Dedang, limo ono.

0: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya. Ikau, ikau.
1: Hai, aku Akhil Alex, Mula Radio Jati.
2: Sudah tentu dong dan kenal.
3: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Semilau simpang, ingatlah untuk naksik ngerdulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Sharon, takut

0: Okey, Agus yang menang bersama Mr. Buah. Lagu tadi UKS terpaksa dalam relang IBJT pukul 5.40 miso minit Sabah Padau. Hai, muncul Sabah Padau Timur. Pemimpin kediok info tentang atau acara program Mira Culun Bawang ke Talupu Jam tahun ini. Yang bawa aktiviti sudah pun nato. Yang sudah pun senusun kemulau dalam 2 bulan turut tekelana dapat. Dalam sebelah rundom akan aku workshop music traditional Lun Bawang, aku workshop nguk patah ulu, meni nguk bane, aku pertandingan nyambul, aku cabutan tiket bertuah, meni register untuk pertandingan ruran ulung meni padan liu burung. Sementara dalam sebelah sebadau, tenagus me workshop music traditional Lun Bawang, meni bengkel music nguk patah ulu, meni maya nguk bane. Kata aku raptai acara soft launching Irau Acolun Bawang kali ke Talupo Jam lam sebelah sebadau meni aku raptai pertandingan Ayung Awak Tinan meni raptai pertandingan Gituan. Ini info untuk korang jatik bersama aktiviti untuk ada mula-mula berkaitan maya acara ataupun program Irawan Culun Bawang 2026 kali ke Talupu Jam yang bertitik serum ke 5.40 minit. So, pada
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Jazz, sudah

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Gagal Lino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagal Lino urusan Tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama, Rida Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Bintang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai ngau saup ari upis pengarai lima. Minggu hari 4 pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru. Pendengar semua lemai itu bergulai dengan aku. Bahasa dari Limbang. Nyentuh hari berlabuh hari dia tu nyentuh ke pukul 9 malam hari 4/18/96/2026. Ya, bekas selamat pendengar semua. Huruf pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu. Kemudiannya kita bisi program Randau Pengerai bergulai dengan Encik Bennett Mambang Anak Tarang. Ianya penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Lalu ditangkan ke pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu danya ditangkan ke Randau Ngau Pengerusi Sedia Pampang Limbang berkawal Ngau Pengerami Pesta Beramit 2026. Bergulai Ngau Encik Jerry Serai hanya Pengerusi Sedia Pampang Limbang. Hanya ketusun program kita di Sadahari Limbang.

pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang. Dina meh sadari Limbang. Nintang hari 4 pukul 6 lemai. Nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengerai enggau saup hari upis pengerai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ningak ke Hello Y Bin dulu begulai ngau DJ Ruth atau ke DJ Perencing di Bin dulu atau ke YFM Bin dulu.
1: Selamat malam peninga. Jadi temu baru kita ba awak Hello Y hari Bin dulu ke lemai tu ya. Jadi begulai ngaku DJ Perencing, jadi berita ke dekat dikongsi ke aku ianya

0: tu ianya siti program untuk pengawak kedai kumai penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026. Jadi program tu diatur dari Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 10 pagi diatur toko palan ya Bak Siti Hotel Bak Pasar Bintulu itu ya. Jadi temui ke di sadang dekat datang ulu program tu Rinam Tuila ianya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Menteri Dagang Temui Art Ngau Daya Hidup Malaysia kemagaknya di Kaban Parlimen P217 Bintulu. Lalu ke Siti tu ianya Siti program ke dekat diatur hari Minggu 21 hari bulan 6 ya, program tu dekat diatur ber Dewan Suara Bintulu ya. Jadi program tu dikumai program Inspire I Talent 2026 ke diatur sida ari Upis Nembia Lomba Ngomain Sarawak. Jadi peringkat bagian Bintulu program tu dekat diatur munyika kota di hari Minggu 21 hari bulan 6 hari pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai ya. Nyalai nyangka bala nak tentu terang berkaul ngunama reti program Inspire I Talent 2026. Jadi program tu kebenarnya siti program ke dikenal ngika orang ke bisik ngembuan pengelandi penau atau kasida ya bisik pengerindu ba lomba ngau main dikena ngika bala kaulehnya di nerus ke lomba ngau main kita Sarawak. Lalu tu ungkup ya kebenar ungkup sida ke orang ke timpang peniau atau ke dikena ngika pelapis atlet para ya. Jadi raban OKU ke uliah ngau masuk program tu ianya sida ya ke timpang peniau tubuh lalu bisi kawal ngau penanggul bak mata nak medak nak lansia kini tau ke sida ke mega berkena ke kerusi roda ngau bisi penanggul penimpang bak belajar atau ke pelajar sekolah ya. Nyak bagi kategori OKU. Nyalai sidak tu atau ke program tu diungkup ngakai sidak ya. Dikena ngika sidak ke uliah nganti atau ke terus ke lumbok ngemain buat kategori atlet para ya. Nyalai yang kebala kita ke Bintulu painai bala kita teritau nganjung anak kita ke bawah kategori OKU tu ngakai program Inspire I Talent 2026 ketik kita berarti ke sidaya bisik pengandai pengerindu buat pengawak lomba ngau main. Jadi umur hari umur 13 tahun ngakai 35 tahun lalu semina ya ungkup ngakai 30 ikau aja nyalai siapa jampat siapa dulu nyak boleh ya semina laban kota ke 30 ikau aja ya. Nyalai nyak ke berita kedua lalu ke penulis itu nyak kawal ngau program ke diatur sari tau ya 18.06 pukul 11 pagi tadi bisi diatur sisi libat urus laporan hal tuju matlamat pembangunan mampan dan voluntary local review Lembaga Kemajuan Bintulu Bak Siti Hotel ketebilang di Bintulu itu lalu dahnya pukul 3 ngalih hari tadi 3 lemai tadi bisi diatur program pemantapan jati diri calon STPM 2026 SNK Bintulu ya. Nyalai ngau berita 3 perkara tadi tekan 4 tadi nyak meh ngucuang ke awak hello wai ke lemai tu Ari Bintulu.
1: Ya terima kasih agai DJ Perenciang ti udah nusui sekedar berita ke bisiknya di Bintulu ba hello wife Bintulu. Jadi kita sebenarnya kita mendiang ke program Randa Pengerai kita ningak ke lagu ke sekali tu.

0: Aku Icah Hanausoh, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai itu, yang saya aku tungkus dengan awak lah. Hanya di tungkus dengan awak itu, atau kalau dikumbai kita buah pinggang itu, ianya sitik hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti membuat sepasang tungkus dengan awak lah. Sebelum saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agak menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku Dan Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

0: Jadi bunyi aku ripon program tu tadi peningat semua dia tu kita bergulai dalam program randau pengerai. Jadi ke lemah itu aku ndak kediri bakal selama. Jadi ingat kita ke BC Medak live Facebook Limbang FM dia tu menung live ya. Jadi ke dia tu aku bergulai engkau Encik Bennett Mambang anak tarang banyak penolong pegawai kesihatan kesitaran ya. Upis pengerai bagi menua Limbang. Selamat datang ngagai nuan tuan.
1: Oh, selamat lumai ya, tuan.
0: Jadi nama berita lumai tau.
1: Mana?
0: Mana ne? Jadi ba nyo nanya tu tuan ah, ba kawal ngau orang ke berbuat ke mangkuak dunia atau ke piala dunia FIFA tu. Tiap nama atau ke negara ni ke cukong nan.
1: England lah, nasi gigi harus sebab lah England.
0: England, ya. Nah, England tu main kemayan nih.
1: England,
0: oh,
1: main maksudnya?
0: Bermain belaban.
1: Belaban,
0: berdau nih.
1: Berdau
0: nih.
1: Turbah dah.
0: Oh.
1: Pas, oh. Menang 4-2.
0: Ah, 4-2. Nah, jadi kena kita menggal programnya. Laban dia tu menung bunyi kurang menung menung moto di kerandau ke jam kedai tu pala dunia atau ke mangkuk dunia. Jadi sekali lagi selamat datang ke konti tu tuan. Hanya jadi ambil ketua tu tadi terus ngau topik tu kelemai tu. Oh, nama kini topik tu ke atau ke topik di kerandau ke lemai tu.
1: Oh, terbahaya aku beri selama lemai. Leban dah ngau bagi kelemai tu lah. Pengawal kelemai tu randau radio. Randau tika dibayar aku bagi kelemai tu ianya bisa bersangkut ngau hari keselamatan makanan sedunia lah.
0: Hari keselamatan tu hari penglikun pemakai sedunia, yeah. Serata dunia.
1: Yeah.
0: Tika kira kerja aku iban banyak lah.
1: Yeah.
0: Oh, jadi awak ke nuan tu tadi terusnya buat nama kini utai ke dekat disebut non berkawal dengan topik tu.
1: Oh, aku teruskan eh.
0: Oh.
1: Tujuh ke narari kesempatan makanan sedunia tu diintu ianya kena merik kesedaran engau galak ke ulah kita ngambil ulian agang nyidia serta ngurus ke risiko penyakit ti dibai utai dempak tu serta kena ingat ketika kena ningkat ketika tikas pengerai kita mensia. Hari keselamatan makanan sedunia tu mega diintu tiap 7 Jun lah tiap tahun lah. Okay, tiap ikut kita mensia sigit bisik pernah dirimpu bisiknya bertanam,
0: oh.
1: Proses ngangkut, nyimpan, nyual, meli serta nyedia atau kengidang ke pemakai. Nyalai penglikuan bak pemakai terpanggai bak kita impu lah. Okay, United Nations udah numbuh hari keselamatan makanan sedunia tu bak tahun 2018 kena ningkat ke penemu senentang penglikuan bak pemakai. Tiap tahun kita bedak mayuh udah inisiatif hari keselamatan makanan sedunia kena mantuk ningkat ke penemu orang mayuh senentang penglikuan bak pemakai. Nyak sitik tanda pencapaian tik manah. Kita perlu terus ke pengawal kita kena memastikan tren tu berterusan ngau pinta bala mayuh turut serta bak kempen dari keselamatan makanan sedunia tu lah.
0: Ya ke di intu atau ke disambut 7 hari bulan 6 Jun ya.
1: Jun.
0: Jadi nama kini tema atau ke rambai jaku dikena nyambut hari penglikuan pemakai atau hari keselamatan pemakai sedunia tu.
1: Awak tema semutan hari keselamatan makanan sedunia bekal ketahuan tu ianya jakur putih from burden to solution safe food everywhere toka dalam jakur bahasa Melayu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tema tu nekan ke penggunaan data ngau bukti tiku kuah oleh mantuk dalam menyelesai ke punca masalah ngau cara kita ngatur ya ngau cara tik berkesan ngambil uliah nama tu ngambil utai dempak tu tadi selamat ngau uliah dempak lah. Okey, utai dempak tik selamat salah sitik hari penjamian ia ketik kritikal untuk pengerai kita. Untuk slogan dia tahun tu ianya food safety is everyone business. Tau ke keselamatan makanan urusan semua orang. Jadi mai maksud setiap ikut kita bertanggungjawab kena jaga ngau kekal ke penglikun ba pemakai. Slogan tu ngingat ke kita semua memainkan peranan masing-masing ba pengawak jaga penglikun ba pemakai. Kita patut meri keutamaan jaga penglikun ba pemakai tu. Ianya seluruh rantaian bekalan nak kisahlah ya bumai
0: bumai
1: atau pembekal pengusaha makanan atau ke pengguna laban semua boleh ngambil peranan lah dalam menjaga pengikun tentang pemakai itu lah.
0: Ya tadi senentang tema atau ramai jako dikena nyambut hari pengerait hari keselamatan makanan hari penglikun pemakai. Jadi betul tuan oleh nuan berkunci ke penemu ngau bala peningas tentang penglikun atau ke keselamatan makanan tu.
1: Keselamatan makanan tu maksud utai dempak ti bersih, bebas dari kuman, ti berbahaya, beracun, toksin. Engau bebas dari najis atau ketai lah menyukai kita iban eh. Engau bahan buangan ti bukai laban kita itu pengguna setarikap makai pemakai ti selamat. Nama kebuah laban penyakit ti baik pemakai itu bisi mayu macam. Penyakit ti ndak serius, nyentuk ke serius. Bisi mega uliah ngejuang ke nyawa atau ke mati. Mayu kita mensia sakit setiap tahun setegal ngambil pemakai ti ndak selamat. Nitiah kepansia World Health Organization WHO penyakit diarrhea munuh hampir 1.5 juta nembiak setiap tahun temuyu hagi ke Tegal utai dempak atau ke air irup atau udah tercemar. Mayuah utanya di berkait ngau keselamatan makanan atau muka mata kita mensia lah. Mayuah ti nuntut bala perintah kita ngambil lebih serius dalam memastikan penjualan utai dempak bak pasar tempatan termasuk barang makai yang ke diimport adalah selamat lah. Mayuh cara udah diambil perintah dalam usaha jaga kualiti ngau penglikun pemakai sama ada ya bak peringkat pengusaha industri atau ke peringkat premis pemakai. Kena makai lah tadi ni. Okay, pengawak tu boleh memastikan agar penghasilan utai dempak selamat tanpa ngecau pengerai serta uliah meri pilihan premis makanan yati bersih lah ngau selamat ngagai pengguna. Tajak penpiak tahap kawalan penglikun pemakai berumah mesti dah ambil kira. Nyalai aspek keselamatan makanan ukuran minat pemakai ngagai usaha perintah kena ngawal dan perlu mega hari kita sebagai pengguna laban pencemaran tu uliah nyadi tiap peringkat ngau proses ya ti melibat ke pemakai. Nyalai penemu kita serentang penglikun bak pemakai patut ditingkat dari program pendidikan amalan kebersihan diri dan sanitasi makanan ti manah lah.
0: Jadi ya tadi berkawal ke penemu serentang penglikun atau keselamatan makanan tu ni. Kelebih lagi semua punya kenuan tadi hari orang kindia ke pemakai ngau orang tibu main lah.
1: Ya, ya.
0: Kelebih lagi orang ke si pengerami.
1: Tanya hari ladang sampai ke meja makai lah tanya.
0: Dia tu nang sigi hari nama tu nanti utainya bakal orang kebjual tadi. Bakal kita tadi sigi bisi mersa utainya aneh.
1: Bisi. Anaknya sigi bisi lah pengawal.
0: Jadi batuk tuan boleh nerang ke begini bala mayuh boleh ngamal ke penglikun ke keselamatan pak makanan tu.
1: Okey, tahun 2001 World Health Organization WHO udah memperkenalkan 5 kunci keselamatan makanan kena jamin utai dempak ke disumai tu bersih serta selamat lah. Okey, keterubah ya nyaga pembersih atau ke keep clean. Salah sitik cara kena nyaga pembersih ianya ngamal 7 langkah nuci tangan lah, nuci jari lah. Sekurang-kurangnya 40 ngagai 60 saat lah. Okey, seterusnya cuci rengka pemakai sebedau nguna ya bakal sida pinggai, periu. Okey, seterusnya jaga kawasan dapur ngau pemakai ari serangga perosak bakal ciat, lalat serta serangga ti uliah mai ti tau mencemar ke pemakai lah. Okey, kedua, singkan makanan ti bedau mansau ngau ke udah mansau. atau ke separate row and cook. Okay, cara nyimpan pemakai bab tires perlu betul.
0: Out.
1: Ngambil ke nak jadi penyebaran pencemaran silang lah untuk kami lah. Oh, ya nak tahu lihat bergulai ya, tiba ke daging, daging tiba ke manuk, manuk tiba ke ikan, ikan.
0: Tiba ke daging, manuk, manuk aja. Ada bergulai engkau jani.
1: Ya.
0: Oh, tiba bergulai. Nama mana? Ya.
1: Oh, nama mana? Oleh tiba ke gib darah lagi oleh mencemarkan makanan buka.
0: Oh, aja apa dia bapak peti peti air.
1: Iya, iya, iya.
0: Nanti bapak sayur, sayur aja na.
1: Oh, sayur aja.
0: Kelimparinya tuan.
1: Aw, cara nyimpan pemakai bak petayas tu perlu betul lah. Bakal kepada aku tadi lah, kami hendak jadi penyebaran pencemaran silang lah.
0: Okay. Bakal selalu tu tadi tu anak. Bakal kumpul. Dan ada bergawak, bergulai dah magang lah.
1: Jadi, ya, biasa boleh, kita berumah nak segi bergulai.
0: Bergulai magang. Tapi maya gawai mah itu, maya itu lebihnya.
1: Bakal kami bialai ke pengawak tadi, ngecek kedai. Petayas anak segi decek kami lah. Mungkin ini cara sedang nyimpan semua.
0: Segi kita, segi tanggup cak, tanggup pengawak kita ngecek.
1: Tapi bakal ya bisa salah lah tanya. Ya, tadi kami ulah hukum orang pun kedainya lah.
0: Nanti bakal kita ke bakal balimbang tompo. Kita bisa jadual atau jadual kini macam orang berkedai ke berjual ni?
1: Kami sikit bisa jadual kami pun. Kadang retai ulah tengenyat ke kadang orang kedai itu atau tengenyat ke budak kami itu retai.
0: Bagi ni ke hari segi kenuan ke udah gawat dalimbang tu. Pembersih orang kempu kedainya.
1: Bisik ke bersih, bisik ke tanyalah si dak anggap kebersihan pemakai itu ambil ringan deh. Kadang anang saruk kita tim dak nama tu ba kedainya beluar beluar tu ya mana bersih. Sekali kita masuk ke dapur mudah tadi dia mahkamah.
0: Ya, begini kan nanti semua kita terpeda atau temu ke orang ke berjual, orang ke berdagang, empu kedai tadi. Bisik compound ke siapa ke compound ni kita ampo ke bisa upis
1: bisa nyak nang sigi kami impul lah. Okey, akta kami punya akta nama tu PPKM kami nak PPKM lah 2009 kena kami harinya kami merujuk nama kesalahannya merujuk hari aktanya tadi lalu enggak bisa rega penyalah yang tadi lah. Harinya kita boleh ngecas sida yalah tidak patuh lah.
0: Jadi awak ke nuan tu tadi nerang ke buka itu tuan. Yang nyelimpang segi segi bepersa nama tu ngecek pemakai itu tadi nak guna benar nah.
1: Iya iya iya. Okey, aku teruskan. Okey, asing kan makanan mentah bakal manuk ikan ngau daging bakal ke daripada aku tadi lah. Okey, ngau ke utai dempak ke udah dimasak lah. Anda tahu segulai lah ni. Okey, simpan utai dempak bak bekas ke bak penutup. Teuliah tu kami selalu sarankan lagi sida pekedai lah baka daging manuk engkah basite bekas, ikan basite bekas. Okey, ngambil yang nak begulai dah.
0: Begulai laban sida ke jual deh. Tanggungjawab sida ya menjaga pegerai dah.
1: Ya. Okey, ketiga, sumai ngau betul, cook truly. Okey, sumai utai dempak ngau sempurna atau ke masak sepenuhnya. Okey, semua yang terdempak ke bersuap sampai ia mendidih. Okey, angkat kutai dempak tu engkau sempurna. Okey, suhu 75 darjah Celsius selama 2 minit. Okey, kutai dempak tu simpan terdempak engkau suhu meruan lah. Okey, yang keempat lah tu. Okey, simpan pemakai tik jempat jahit bak petayas bak suhu baru 5 darjah Celsius. Danya anda nyimpan pemakai lebih hari 3 hari lah ne. Okey, engau kunci ke tik kelima ke penudiang. Okey, ngena air engau bahan mentah tik bersih. Use safe water and raw material. Okey, bak kunci kelima tu guna air tik bersih engau terawat lah. Okey, elak pemakai tik tamat tempo. Okey, pilih bahan mentah tik segar engau selamat lah.
0: Jadi sebenarnya ujung ke randau tu tuan engka bisi peninga tu tadi engka nak benda nyentuak kini tentu nak merate tu nak nyentuak bekau engau penglikuan pemakai tu engka nama kini pesan tuan ke peninga kita di luar.
1: Awak bala peninggal ya ke bisi TK ditanya tahu telefon atau menghubungi pejabat kesihatan bagi Limbang Bak Tali Yerus 085-211-046 atau ke bala peninggal boleh melalui laman sesawang fsq.moh.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keselamatan makanan lah, ataukah melayari laman sesawang moh.spab.gov.my nanti bisa sebarang aduan lah.
0: Awalnya okay. Tadi laman web lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Kelimpah hari ke bisik nama tu tadi, aduan bisik nama, bisik dekat aduan tu tadi. Tahu telefon gaya nombor ke sebuah dia tadi nak?
1: Aw, tahu tang mana lagi sudah datai ke UPS lah. Aw, mana sudah bisik ngisi borang lah. Si borang aduan lah. Aw, ya. Detail nama aduk nama tu detail aduannya tadi. Ambil nyamai ke kami ngadu ke sesetan deh.
0: Ambil ke contoh ni temu ke makai tertemu ke buak kita begini aneh. Boleh begini aneh.
1: Ah boleh boleh boleh.
0: Terima kasih tuan leban dah limpang masalah. Ke Konti ke lemai itu berkawan dengan randau kita ke sekali tu hari keselamatan makanan sedunia 2026. Jadi harap ke tuan boleh bertemu baru topik-topik ke bukai. Terima kasih tuan sekali lagi. Hanya tadi peninggal semua program Randau Pengerai bergulai dengan Cik Benet Mambang Anak Tarang yang bertolong pegawai kesihatan persekitaran dari UPS Kesihatan Bahagian Limbang bah unit keselamatan dan gau kualiti makanan UKKM. Jadi harap kita boleh penerang berkawal dengan randau kami duanya tadi. Kita terus bergulai di YFM Limbang bakal ke sekali itu.

0: Aku Ica Hanausur, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai itu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh itu, ataukah dikumbai kita buah pinggang itu, ianya setiap organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku, Dan Keski, anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

Jadi sebentar tai bukai peningan semua, sebentar aku ngenatai ke program Jakut Sempama. Aku dekat maca sekedar pesan berat ke besi dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah pesan pemati datari Raziana anak Rampiang. Madakah mati apa ya Rampiang anak Kedit? Ke udah nadai kena 17/6/2026 jadi niang dekat di Singgai ba rumah Merawi Kampung Gua Ming lalu dekat Dianjung kena 20 hari bulan 6 tu. Jadi pesan nuju Kabam Melayan Kenglala Nia Rampiang anak Kedit di Sebarandur ke diau diau lebih lagi sedati diau di Lacau Empili rapak Kandis Sempelajau Karak Sungai Besai Selanjan Sebemban Punggu Ran Gua Selepuang Engkeramut Kelawah Nyelam Melugu Kucing Gau Kabam Belayan ke Ngelala. Jadi penerang kasih lihat kita tahu bertanya ke Gai Lumur 019-918-5366 Gai Puan Raziana. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan berat ngari ke sidak sebilam ada kemati apa istaya ianya jampi yang alatan tau ke laki nunduk kena 17/6/2026 hari 3 jadi niang dekat di Sengai Kampung Bahagia Jalai Tekuk Sibu Sarawak jadi niang tu dekat Dianjung ngagai pendam cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026 jadi pesan nuju Kabam Belayan Sungai Sebedil Batang Ikan Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Sepetai Balih Kapit Nanga Setekam Balih Kapit Pasai Siung engau Kabam Belayan Kenglalan yang lalu nda boleh dirintai di tu kita dipinta datai sama ngangusah penusah sudah tu ba penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Willy anak Jampi tau ke Ciwa 011-2563-7841 tau ke Rini anak Jampi Merini 010-5647-45742. Jadi ke Siti tu peningan semua pesan getas ulit datang dari Sanggum anak Sandai dekat madaka getas ulit ni apa ya ianya Sandai anak nyambe ke kena 20/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan getas ulit dituju ke bala badalok ulu tapang pungga ulu talung engkari lebu antu benggap engkaras delok skim tapang Punggak skim jela telawas sungai ara kawung ulu ngau ili panggang pabung ensawang wong panjai ngau panak skim sekarang lunduk miri sedekat bambelayan kengelalan yang sandai anak nyambe ke dipinta datang ngegai ke rumah nyanggau tapang jarau antabah jalai batu kaya lubu antu. Jadi perang kesilia kita telefon ngegai Ucuk Charles anak Sanggum 011-2551-7425. Nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Lalu peningan semua mayu megah bengkah program tau ke pengurami ke dekat dia tu di Limbang jadi sekitar hari tau siti hari pengurami ke dekat jadi belabur pergilah peningan semua inya pesta medamit 2026 jadi hari pagi nyentuh agai malam jadi lemai pergila 2.5 lumai di atur peket karaoke lagu-lagu Iban ya. Jadi batuk tadi bisik 10 peserta atau ke 10 ekor orang ke nguluk peket karaoke lagu-lagu Iban ya. Jadi ngagai kita ke udah register ngagai baku kita tahu datai sebedau 2.5 lumai. Jadi paraya sekemana nganti kita ianya hari nombor 1 Tauke Johan RM500 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 2 RM400 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 3 RM300 ngau trofi serta sijil penyertaan. Lalu Saguati ba nombor 4 nyentuh ke 10 RM50 ngau sijil penyertaan. Nya tadi hadiah kita ke menang berbuat ke trofi atau ke mata duit RM500. Inya Johan kedua 400 ketiga RM300 sama-sama kita medak bagilah urup pukul 2.5 lemai di Bedamit Limbang ah okey bisik 10 ikut peserta ke nganjung nama jadi kita yang agaknya sampai lemai untuk ke final ke penudi jadi orang ke boleh nombor 1 2 ke 3 dekat agak persembahan lemai pergilah bergulai dengan penyanyi ke udah di kangal ke merindang pergilah bergulai dengan Adrian Awin ya.

0: Nyako sempat mato ne. Ni ni menangki atau belapa kau? Ah, mana nyako sempat mato? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Nandai, menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat mato.
0: Bisi programnya pia?
1: Aw ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningat Semua Bar. Segmen Jaku Sempama Ungkup kita ke Minggu Tu, hari 4/18/2026. Jaku Sempama kita ke Terubah Peningat. Ianya cari labuang batik ganti labuang betawi, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai orang ketuai ganti tubuh kami. Jadi erti sempama tu nyemak ngagai kita kemayar itu agi niti nali adat ngau pengarap sida ketuai dulu kelia. Ambil kebanding baka adat Melah Pinang, lebuah gawai ari agi bepiring, lebuah bumai agi berguna keburung, ngau semua adat orang tuai dulu subak ditampung kita. Jadi jalai gena jaku sempama tu maka kita kena biar anang nak ingat ke asal penata diri lalu nampuang senampuang pengawal aki ini keliak ngambil keadat ngau pengarap ke diturun ke sidak yang ndak puntan baka menasan jalai jelu ndak labah baka buah melanjau ulu. Nyat tadi jaku sempama kita ke Terubah lalu kita terus berperindah ngau lagu ke ditusun aku ke Lemai Tu Peningat.

0: kayak nyakut sempam moto nih. Ni menang ke tak pula pak ko. Mana nyakut sempam moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Awak bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya giba Simon jaku sempama kedua tu peninga. Jadi jaku sempama kita ke dua ianya baka ke meda bala entua. Jaku sempama tu erti ya bandi yang agak kita bebala mayuah ngerja pengawak kita itu tadi sama bela belelak pangan diri lalu tanya nak dikerja dia orang lalu berjaku bakal kemedak balan tua nya basuh-asuh kerja utai. Jadi jalan yang kena jakut sempama tu lapa kita tu alu ndak bersawak kerja utai bakal kemedak balan tua anang nejuk ke pengandiri ngambil ke jampat tembok jampat kita badonya tadi tu suan kedua jakut sempama kita ke dipekunsi kaku ke lemai tu bak jakut sempama. Jadi bertemu baru minggu baru bak jakut sempama kita ke minggu baru ke di Giga Aku. Kita terus berperintang peninga semua.
1: Alam mencintai semangansar ke kaki. Lala hei, lala hei.

Magal. Doña Ana Paisa.

Yang tadi pendengar semua lagu Lelahi Peter John. Ya, hujung kejam kita pukul 7.16 minit lemai lagi mengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang Belabuh hari pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi.

Ya, kelimpah hari pengerami pesta menamit kedeka diatur berlabuh hari pegila hari 5 nyentuh ngega hari Minggu sitia ge pengerami kedeka diatur di lawas peningah ianya hari 6 20 hari bulan 6 2026 ianya ba waterfront di lawas kebenaran berlabuh 17 hari bulan nyentuh 21 hari bulan 6 2026 nya Beyond Wave Dance Rhythm berkulai tau ke pengerami ke bisi diatur di lawas ya. Jadi jadi pengotuilah dekat di penyadi ke hari 6 20 hari bulan 6 2026 serta di penyadi ke tau ke di Guluk Yang Berhormat Dato Andri Somagong yang kaban parlimen P22 lawas.

0: Dina meh sadari limbang, nyintang aring pat, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Tujuh setengah lemai itu lagi ya, kita dekat mendengar berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching.

Selamat malam, Aib Ning. Ada tu kami labur ke berita lemai 18 hari bulan 6 tahun 2026. Sarawak akan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau ngau United Kingdom. Pemutus Persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolpot merudik ngolong banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Baram. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita.

Ngenak kaul kerjasama strategik ngau United Kingdom, Sarawak udah majak negap penduduk diri yang dimenua kenyulut bak sektor kuasa hijau. Sabit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Dr. Hazlan Abang Hibni pada kekaul kerjasama nyak mucur mungkur bidang kuasa tik meruan transformation digital engau pemansang bakat. Sarawak megah udah niti pasar ke cukup tegap di kenap jalan ke ungkup diri bak pengawak ti nguji mutar ke ubah iklim serta nyaga penglikun sektor kuasa. Ia madah ke Sarawak udah mantai ke agenda ti nyerangkum kuasa kemeruan, dekarbonisasi, pemansang hidrogen hijau ngau inisiatif hak kurang karbon pian megah kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Ia madah ke Sarawak megah dekat nyual kuasa karan ngagai Kalimantan ngau Sabah, lalu bisik langgur dekat nyual kuasa karan ngagai Singapura ngau Semenanjung Malaysia nengah kabel Baruh Tasik. Purata nilai grade keseluruhan tau ke PNGK Persa Pumnam tau ke STPM 2025 ke bagi menua Sarawak ke bisik nikik ngagai 2.75 enti dibanding ke ngau 2.68 dalam tahun 2024 subak. Lebuh tingari ke Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak Sapit Direktur Kebagi Sektor Perguruan Sekolah Dr. Les Matt Lebuh madah ke 2.19% tau ke 115 ikut nembiak udah boleh PNGK 4.00 retinya besi nambah nanti dibanding kengau 92 ikut nembiak ajak ke direkod dalam tahun kedulu agi arinya. Ia madah ke 2 ikut nembiak kengambil 5 melata pelajar udah boleh mutus 5A lalu pemayun nembiak ke boleh 4A muka sama besi nambah. Hari 5,259 ikut nembiak kengambil persanya, 99.96% sidaknya sudah boleh setifikat STPM 2025. Lalu pemutus pas penuh bak persanya megak, sama sudah nambah ngagai 98.71%. Kelimpah harinya 14 buah sekolah sudah tulis ke PNGK 3.00, tak ke mana lagi harinya. Lalu 52 hari 79 buah sekolah megak, sama boleh pemutus ke mana lagi hari pemutus dalam tahun sebenarnya. Dua institut pelajar di Sarawak megak sudah menerima pengiktirafan bak renggat nasional, ianya College POM 6 Seratuk, ngau College ngau Sekolah SMK Sacred Heart di Sibuk. Infrastruktur penerbai bilion muap sisir di Sarawak dekat gagak mana lagi kena ngada ke rengka communication ti lebih likun serta mana lagi. Sabit Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Dato' Jerawat Dala madah ke projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilion bak padang bilion pandak tau ke stolpot merudik ngau stolpot long banga meruan berguna ngagai rakyat kediau di Menua Ulu kelebih lagi dikena rakyat mindah tau ke nganjung barang guna nintiang hari. Ia madah ke tajapan sistem jalan alun yang dekat majat digagak manah kagi tang penerbai bilion meruan berguna benar ngagai orang kediau bak ndur tik mar dekat dilawak nengah jalan darat. Ia madah ke pengawak tik nambah ke perengkah guna bak dua bengkas tolportnya megak cukup guna dikena ngangkat ke penglikun ngau penglantang orang kelimpah hari tik nentu ke pemanah servis tik di pejalai ka. Batu kawah diadang dekat bisik palandur berbeli ke barang ti besai lebur ratai bak tahun 2030 jinilak sertanya di genturung pansang ti nyulut di Kuching. Sabit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian madah ke langgur tu endangnya di ke inisiatif strategik di kena angkat ke batu kawah nya di kandang menua ti maju serta di kemansang ke ngau cara ti berurun. Palan dagangnya olehnya menyukung pengak pemansang ti benon di pejalai kerja tu kelimpah hari tingangkat ke penuduk ekonomi ke pemanah kandang menuanya. Dato' Amat Dr. Sim Mansur Kejakoto bak pengerami rumah terbuka Bala Tuai Rwan Bansa ngau Tuai Komuniti Zon Batu Kawah di Kuching. Kita dia tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintai nama bala atlet lumba ngemain Malaysia Taka Sukma Selangor 2026 ungkup kontijen Sarawak dekat diputus ke dalam ujung bulan tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jero Rentap Cabu, madakan kontijen Sarawak dekat mungkur 953 ikut atlet. Tidak ngambil bagi bak 434 acara, ngau 37 bansa lumba engau main. Udah rintai namanya ditetapkan di kem pematih kontijen dekat diatur sebelum menira kontijen diserah ngagai Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg ke ditagak kreatur dalam bulan 8. Ya mansur ke Jakarta ngagai pengarah berita bak pengerami makin lemai kreatur berserimai ngagai pekit main squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching. Ia madah kata jak penbala atlet endang udah nyedia kedirik tanpa mar ke ditapi sidaknya. Ia nyak tambang bilon tip majak mar ngeungkus pengangkut tip majak besai. Perintah menua megak benung berundian ke dekat ngada ke penerbai bilon khas ngena Air Borneo. Sarawak bisi benar pengarap hati diri oleh semekih setangetan ke gelar champion bak pengerami Sukma ke sekali itu. Mengkang ngeberita lumbak ngemain, Kuching yang dekatnya dipalan ke ditapat bala atlet kesama ngemasuk pekit squash bergu Asia ketiga 2026 ngau pekit ASEAN double squash. Lebih 70 ikut atlet alih 9 bengkah menua dekat bersatu bak pekitnya ke berengkah diatur salito nyentuk kari minggu tu elak bak palan main squash Sarawak di Petra Jaya Kuching. Datuk Jerome madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tuk perkara kecukup guna dikena ngangkat ke pemain squash di menua tau. Menua kesama bisik ngau masuk paketo nyengkam Hong Kong, India, engkau Thailand. Serakuk pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS madah ke pengawak ti numbuh ke Tribunal Anti-Bully hari baru Akta Anti-Bully 2026 nya endang singkang ke betul benar. Berjakuk ngagai RTM, Presiden KGBS Zulkifli Sabri, madaka atur bakanya endang patut benda dikerembai ngagai bala pengajar ti sama nyali mansa jakuk petenah, kacau cyber tak kedip jahit, bak pengawak ke dikerja. Ia mada jam ke diatuk bala pengajar endang nadai ngembuan pelasar ti ingkeman, dikena nyaga serta ngetan ke diri, ti tak ngujung sidak tu tusut runding, lalu nama sidak megak kamah. Zulkifli mansur ke Jakarta tu lebuh ya kengenang pasal pengawak ti nerit ke Akta Anti-Bully 2026 bedah lama tu kudah. Ia madah ke tribunalnya ukai seminar uliah nyaga orang ti nyadi mansa buli tak megak nyawab negak ke accountability semua raban dalam kes buli. Polis ratuk udah nangkap dua ikut lelaki rakyat Nua Tumpu ti dipelabak ke Nyual Dadah lepas operasi mersa ngenyit kedip jalai ke bak sebuah rumah tindak belumur bak kampung Tanjung Lemai kemari. Dua bungkus plastik kengundan utai ti dipelabak ke Dadah Syabu, duit RM1,310 ngodoi ti telefon bincang megak udah dirampas. Kepala Polis Pilihan Nua Seratuk DSP Matthew Mangki mereka seduanya berumur 45 ngau 48 tahun lalu bersai kemik ngayan ke siko aris duanya positif dadah. Dadah ti dipelabak ke bulian 14.83 gram pemeratnya dipelabak ke berga RM1,631. Kes tu dipansut ngenak Seksyen 39A bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Kesebakar. Pansi yang mengagik hidup jalaika dikenak berarti ke sindiket ke bisik kaul ngau kes tu. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak dengan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau engkau United Kingdom. Pemutus persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolport merudik ngau Long Banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Beram. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nyana mo de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.
3: Okey, peningat soal lemai. Jadi kita dia tu terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa sada Ari Limbang.
4: Terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai baru di sada Ari Limbang.
5: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Ya, menyikaku hari pun program tu tadi peningat semua. Aku ke lemai tu di konti YFM Limbang atau ke Limbang FM. Bergulai dengan pengerusi sedia Pampang Limbang. Ianya Encik Jerry Serayana Rantai. Selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai dom.
0: Nak nyari tangkut. Kena dengar lagi. Jadi... selamat datang ke konti lemai tau. Terima kasih laban dah Limbang. Lemai tau bergulai gau YFM Limbang ni. Jadi nama berita lemai tau ni.
1: Mana dom? Mana ni? Terubah yang meri besar. Terima kasih ke doan dah meri awak ngagi aku datang ke konti laban dang dekat madah ke program teka datur kami ujung minggu tu lah hari 5 hari 6 hari minggu. Kira kena sao.
0: Pergilah lah pelabuhannya. Nah. Cuan namanya.
1: Kira pihaknya.
0: Oh, jadi awak ke Nuan tu tadi terus laban ngambil ke peningah medak nemu program tu boleh didengar kelimpari beradio boleh dipedak bak page Limbang FM agar kita ke bisi like, medak Facebook kita atau medak Facebook Limbang FM menung live dia tu mudah gamal kami dua yang buat coding. Nih, jadi awak kena tu Encik Jerry nama tu madah ke pengrami ke dekat diatur berlabuh pergi lah tu.
1: Iya. Andang tiap tahun kami bisi ngadu ke Pesta Menamit. Kau dah ingat berapa tahun tu dah Pesta Menamit dia du ke dalam kadang-kadang bulan 5 untuknya bulan 6. Jadi sekali tu kami ngadu kaya mulai pergilah lah 19 hari bulan ngagai 21 hari bulan bulan tu. Jadi kami ngadu kena bergulai dengan sida SIDS lalu dibantu oleh agensi kerjaan. Lalu kementerian tu memantu kami mayuh ya ja sida kementerian pelancongan MTCP. Sida tu mayuh lagi meri kami sumbangan. Jadi di antara aktiviti kediatur kami maka main futsal, tarik tali, lomba perahu atau ke bot laju.
0: Bot laju ni.
1: Pakit bertabuh, lalu acara tidak-tidak orang ianya pakit kumang.
0: Pakit kumang tu dekat di aduh ke hari berapa?
1: Malam hari 6.
0: Jadi awak ke Nuan tadi nyebut program ke Pergila tu?
1: Jadi Pergila ya nyamam. Jadi Pergila kami mula berengkah ngau program motivasi hanya pemantapan JKK hari rumah panjai.
0: Pagi tu ne?
1: Hari pagi sampai lemai.
0: Pukul berapa belabuh ni pergi
1: kira ke 8:30
0: kerja. Tumo menya. Kira ke
1: 8:30 lemban lah. Mayuh ketika ada adu ngau sida di rumah panjai lah. Lalu nya buat tempat sitik jadi ya ti bukai program bukainya mega diteruskan beka pertandingan bukai jadi bisa dia duduk diteruskan lah menyertaku aku tadi mah programnya tadi
0: jadi ke buat tu tadi buat motivasi tu tadi siapa kini tu tadi ungkap
1: kini jadi seramau ngau Pesta Menamit tu kami mesti ngadu ke motivasi pemantapan JKK kami ngangau ketua rumah lalu ya mai sekretari ya setiausaha ngau benari tiga ikut sehari sebuah rumah panjai.
0: Oh, semua rumah panjai di Limbang ne?
1: Semua rumah panjai Iban. Tu ke program sedia jadi kami ngangau ke rumah panjai Iban lah bisi ke rumah panjai bukai mungkinnya kaum bukai nak dikangau kami sedia.
0: Jadi siapakah orang meri motivasi tak pergi lah?
1: Kami ngangau ke residen dari Kapit, Tuan Residen Tuan Elvis Didit. Ia sebab bekas timbalan residen di Limbang. Jadi seraya ke nemuai kita, jadi kami ngangau ke meri motivasi lu. pihak mega bisi kaban dari sedia kami hanya Dr. Ngumbang hanya pensyarah ba maktab perguruan di Miri yang mega bisi ngau elbes didit.
0: Jadi nya tadi berita ke mana kelebih lagi ngagai J3K. Jadi kelimpah hari nya tadi. Pekiat nya pagi nya pengok pagi. Muak kelemai nya nama ki program atau ke pekiat ke bisi dato laban nanti mi tahun-tahun ke udah nya tadi selalu ya ngau aku bakunde tu tadi. Nya encik jangan. Jadi tahun-tahun juga lain ngan mana. Jadi aw laban tiap-tiap tahun munyi ke nuan tadi pesta limbah tunan sigi dia adu ke di benamiat nah.
1: Kita mesti program batak tali ke pergilah tidak salah batak tali program karaoke mesti diatur pergilah lalu buat ke malam paket bertabuh
0: paket bertabuh ni
1: sekali itu aku dengar mandah ke respon dari sidak rumah payai ngau paket bertabuhnya dan maka terlepas tahun lepas yang dari sekarang itu kami beri hadiah kerana mana mimin lah nyakanya kini sudah ya kak ngau
0: pergi bertabuh tu diadu ke pergi lah pukul 7:30 malam ne.
1: Iya iya
0: jadi ini dia ke nama tu
1: program
0: program ne. Hadiah atau ke prize ke mana hari, ke satu, kedua, ketiga ke satu tadi RM100 pada aku ditau nah.
1: Ya ya.
0: Jadi engka nak kau kena tahu kena berapa tim sudah nganyo nama.
1: Tidak salah ingat ku besi 5 tim sudah.
0: Oh, kira ke mana menyana? Ah,
1: mungkin sida ke bukai bedau. Bedau nemu atau ke begini jadi harap ke nganyo nama lah kita hari rumah bukai. Berpikir bertabuh lah banyak damai asal kita.
0: Jadi kelimpah hari bagi bertabuh malamnya nama kini pengawak kebukai itu tadi
1: malamnya kita bisi persembahan baka ngajat atau tarian-tarian dari kaum bukai bisi dikangau ke kita lah malamnya yang bekas dari Lun Bawang dari sedak Tagal mesti dikangau kita tanda mau begini sidak mesti datai kena.
0: Oh jadinya tadi berkawal ngau malam pergi lah tu majlis malam kebudayaan eh.
1: Ya ya.
0: Mesti main ke pesta
1: ya, ya.
0: Malam mandang ke main asal.
1: Main asal pergi lah.
0: Kelebih hari kelebih lagi bangsa Lebawang ya ke bisik di Limbang eh.
1: Ya.
0: Kedim namit kelebih lagi nah. Di bangsa Lebawang.
1: Kuasaan menamit.
0: Jadi bisi nanti ni ke program lemai pergilah siapa kini temuai ke dibuasa ke menjadi ke program tu malam pergilah tu.
1: Ya, malam pergilah programnya diresmikan oleh yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah yang timbalan Menteri Pengangkutan merangkap Ahli Parlimen Limbang lah 221 Limbang.
0: Jadi kelimpah hari nya tadi pengawak mandang ke tanda asal atau ke asal atau ke malam kudayan. Bisa lagi utai ke berguna benar kelebih lagi ungkup dembiak kemujur ba pelajar ba SPM gau STPM tu.
1: Ya ya. Bisa. Dan bakal ke program biasa kami dan tiap tahun bisa mari insentif atau pemberi ngagai nembiak ti mujur dalam persa SPM ke STPM jadi tahun tu kami beri sidak ti udah mujur dalam tahun 2025 lah. Result ti manah gi ya.
0: Jadi ba tu tadi ka bisi nuan data bapa ikut kini orang ke boleh atau ke nerima tu malam pergilah ke boleh SPM ke mujur atau STPM tu pengurusi sedia.
1: Hari SPM masa aku bisa 28 diku. Lalu STPM lebihnya 2 tahun. Tahun 2024 ke 2025. Lepas sebab result tahun keluar. Jadi kami pada jadi tahun tu merik 24 ke 25 bisa lebih 10 iku. Lalu tahun Dudi tu tadi 25 bisa 10 iku sudah ya ti mujur. tim anak Rizal lah.
0: Jadi ya, kelimpah hari kita aja tadi ngadu ke pengawak mandang kemenasa belagu dan nembiak ke nyulut ba pengawak pelajar kita ipan tu tadi kita bangsa tu tadi dan sigi bisi ungkup mayanya nah
1: mana pergi lah.
0: Jadi engka okay, engka laban pergila pun bisi penyanyi ke dekat bisi di kangau ke merindang di siapa kini penyanyi malam pergila tu
1: Fulusi. Aku nak ingat kena mengatakan tapi bisi dia tertemu aku ya, malam kedua Lucy M.
0: Malam kedua Lucy M malam pergilanya Adrian Adrian Awin.
1: Adrian
0: Awin. Siko Ari penyanyi Ari Ari kapiat kah? Asaiko lah. Sudah aku nebah lagu tadi.
1: Sudah tentu.
0: Oh, jadi ingat tadi program ke diatur sehari hari pergi lama hari pagi yeah, atau yeah. Ke malam lalu.
1: Yeah.
0: Hari 6 tu pengurusi?
1: Hari 6 pengawal terbesar lagi ianya ba air dia tebiang air dia kita bisi kemerebut laju lalu penyertaan yang mana?
0: Ya. Yeah.
1: Hari mungkin hari miri bisa datang
0: hari
1: gitu
0: miri.
1: Atau hari betulu miri sidak te berminat berlumba bot lajunya
0: nanti ni tiak ketahuan-tahuannya kemarin lapan ku bisi engau encik jangan ba aid dia hari temuru orang dari Brunei segi bisi ya. Magang
1: hari Brunei hari orang Brunei dan segi kak main mainnya sidak ya segi datang pergi lah sidak kementerian pelancongan gagal nanti lebentuk pesta tu satu tarikan pelancong datang lagi menua kita di Limbang ni tau. Jadi sudah ya kak belum buat laju nya.
0: Oh jadi kelimpah hari buat laju untuk pengerusi nama lagi tiket ke Bukai. Mayu tu tadi yang tini tiak disebut akal ban kobisi. Tu tadi ba bena tu tadi ni.
1: Jadi adap ke siang hari dua hari nya benda ingat sebut ko tadi bisi demo.
0: Ke
1: ngagak
0: cara
1: ngagak cara ngagak kuih lalu jual kuih sidak ya ngau ngagak kraft tangan bukan ngagak bakul ngagak manik tapi kena lalu dijual sidak ya jadi diadu ke sidak ya hari 5 ngore 6
0: 5 ngore 6 jadi nya terbuka gai mensai mayuh ke di namiatnya begini
1: dipilih lawan susah gengi kan mesti sekedar nemu utang malu gagak utang malu
0: malu
1: pemandai dari bu nyale udah dipilih lah sidanya boleh kira boleh umur
0: boleh umur boleh mujur wak sidai
1: ke
0: kebenar mai wak sidai tau tapi nya mai tadi nama nama kebuang kenya
1: ya ndak semua kak ngau
0: ya lepeng bisi pengau bukai ke kini nak nemu kita ini
1: ya
0: jadi nya tadi kelimpah harinya bisi pekit nama tadi batak tali nah
1: betul tali bisa nyumpit pun bisa
0: nyumpit kelimpah hari nyumpit bisa futsal
1: futsal bisa futsalnya hari 6 tadi
0: hari
1: 6 satu hari sudah hari 6
0: kelimpah harinya mayuh tu tadi nah pengawak tu kepikit ke bisa tu lalu malamnya megak boleh menyebut berkawan ke majlis perasmian malam hari 6 tu
1: jadi adap ke malamnya YB tidak tai nya YB Datuk Palus Pulau Gumbang ya ti rasmi ke pesta ni lah adap ke malam. Lalu kita bisi pengawal nama pertandingan kumang. Ya sikit dan cantik orang pertandingan kumangnya. Tang pi tahun tu aku bedau nemu berapa ya tu dah temu ke baru berapa ikut aja ada tai 3 ikut 4 ikut pia bisi terbuka ya tadi seminat nanya-nanya aja tang
0: nang
1: ketua tadi punya malu
0: engkau bala lapan kita di Limbang tu tadi mayo ya ke ngau peket kumang kanya sida tadi nyo
1: ada di tau
0: ada di tau nya school ba beno bukai nah
1: ya,
0: sekolah
1: leban di tu nade sekolah tinggi nama ya. Sida ya udah habis PUM 6 lalu melanjut pelajaran universiti ya. Apa di tempat bukai nah ndak mulai dari kita jadi ya. Kekak sida ti bisi di tu menya tadi
0: leban nya motor ke di tu nya habis ke negeri nah ke sekolah leban di tu nya bukai musim cuti deh.
1: Ya, oh, ya,
0: dah
1: ya.
0: Limpas kawai.
1: Sudah limpas kawai.
0: Jadi, bisa pakai kumang mayanya, nah?
1: Ya, bisa pakai kumang.
0: Oh, jadi nuan tu nyebut tu pengurusi program peresmian tu malam hari enam tu. Nama kini pengawak malam ba majlis peresmian pesta namiat malam hari enam.
1: Orang belagu dah sikit bisi punya kumadah tadi Lucy M lalu bisi pengawak pengawak bukai lah bisi malamnya bakal Miri yang masa aku dari 6 dah.
0: Ya.
1: Dari 6 bisi Miri yang dah kenyak lah.
0: Lalu bisi megaknya meraih sijil nah sijil penghargaan.
1: Penghargaan juga ibu bapa ya.
0: Bapa unggul.
1: Ibu bapa unggul.
0: Hari 6 nya nah.
1: Hari 6. Jadi
0: kita ke milih nama tu milih ibu bapa unggul tu. Kini ke kriteria-kriteria.
1: Oh. Labana ibu bapa, ibu bapa.
0: Urak tidak mujur nyungulah kanak punya nah.
1: Ibu bapa. Oh. Wujud dah nyungulah kanak okay, sebenarnya piaja anak dah bekerja kena kami merik penghargaan lah ngagai sidang nyak teribu indah yang ngapai daya
0: jadi nyak tadi berkawal ngau pengawal perasmian kelimpah hari pengawal paginya tadi bisa diatur bunyi kaku tadi bunyi ketua kelimpah hari kita ini benda orang bermain sukan bisa je demo ngagak pemakai asal mandang ke tanah asal mayo ge program baka nama tu pekik kumang meri penghargaan ngagak apa indai tidak mujur ngagak anak tidak mujur semuanya yang kau mata nyerangkung sekali ba pesta namiat ne
1: iya iya
0: iya jadi tu pengerusi nama kini pengarap nuan ba pesta namiat tu pergila dekat dia tu kelebih lagi gagai urak berjuang gagai urak mensemanya kelatai gagai bala kita ke pergila ngelatai kira segi mayuah segi penuh dua paki yang berkeni tak ke bala rela bala polis berkeni pengharap nuan ba pengrami tu pergila
1: aku ngarap kari mana
0: ya
1: bisi laban tahun-tahun ti subak laban hari bisi hujan jadi orang hari jauh bisi jom terpukul nak boleh menatai ke diri tang pergi lah Arab kari hujan tapi kami dari segi keselamatan tapi bekerja kami bisi dibantu oleh polis ngau rela jaga tempat oleh parking atau jaga mensia mayuh lah tadi dia tadi bekerja lah
0: jadi nama kini pesan tuan ngagai mensemayuh ke datai pergilah engkanya bisi pesan ngagai lama tu orang ke kelebih lagi berlomba buat laju orang Brunei kini begini ke pesan tuan ngagai sidak
1: Laban aku tanda untuk terlibat dengan komitinya tapi aku harap ke sidak ya boleh ngatai ke diri laban baka tempatnya ada alai sudah belum air itu tadi mana itu cukup besar lalu fasiliti dan kira sudah disedia ke kami di bawah dia nah ada yang sungai dan baka sudah jamban dan dah sedia
0: dia megang
1: dia megang tu bisi kemah harapkan anak irau dari segi security kita ti hari menua bukai okey lah kami selamat kami di Limbang itu nah dibanding tempat bukai
0: jadi anda ingat nama tu majlis daerah tu tadi estek ya pesta tanpa sampah jadi di dua laban kita itu tadi nagang tu nagang mensia mayuh tu terbuai sampah atau keuras Singapura nah ngai ke lagi kita ke pada orang kamah lagi nah jadi terima kasih agai pengerusi sedia Pampang Limbang yang Encik Jerry Seraya Narantai itu sudah ngenatai ke diri atau ke bercerita berkawal pengerami ke cukup besar di Limbang yang Pesta Beramit 2026. Jadi bertemu kita pergi lah di Beramit tu pengerusi sedia.
1: Okey, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Banyak tadi pendengar semua, Jaku Randau aku bergulai ngau pengerusi sedia Pampa Liman Cik Jerry Seraya Nak Rantai berkawal ngau pesta bernamit ke dekat diatur pergilat untuk ngegai hari Minggu. Kita terus berperindah ngau lagu ke bisik di sedia kaku di YFM Limbang ke Lemai Tau.

0: Dina meh sadari limbang, nyintang aring pat, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, begini amat tadi peningat semua. Jaku randau ku begulai engkau chairman atau ke pengurusi sedia Pampang Limbang berkawan dengan pesta benamit mayuh kebenar ya. Pekit-pekit kebisi diatur. Belabur hari pagi lah nyentuh hari minggu. Ngagi kita ke kak engkau nyumpit pembisi sedia nyendia ke pekit nyumpit tau. Lalu mayuh lagi bunyi ke pengurusinya tadi bisi diatur demo ngagi kita kelandia ngagak penganan kini atau datai mainnya atau meda mainnya ialah kelebih lagi kita ke dekang futsal pekit batak tali pekit macam-macam pekit pekit kumang ke benar ya pekit kumang mega diatur malam hari 6 lalu pekit karaoke belabu ada diatur pegila lemai pegila lalu pengawal berjual yang nak bisik jadi kita ke nguloknya pergila ngarap ke kita terus nama tu ngerami atau ke ngericah kaget pesta berdamit ba pekit ke bisi diatur ba pekit-pekit ke bisi diatur ianya munyi ke disebut tadi pekit ke mayuh nerima sambut di mana ngagai mensia mayuh ke ukai ajak di Limbang tu tadi rakyat Brunei atau ke rakyat Bamiri ianya buat laju ba sungai Limbang ba baruh dien jadi ba pentasnya orang ke belagu-belagu orang ke petabuh-petabuh punya dia ba ba aid dien nasi gi rami orang ke bedak lomba buat laju jadi sama-sama mengetai datai belabuh hari pagila pagi nyentuh agai hari minggu. Okay.

Ya, terima kasih Mama Yong. Kita kaki mengkam mulai kami di Sada Hari Limbang ke Lemai itu. Lemai hari 4/18/96/2026. Jadi PM mengaku dekat Merindang kita ngau Siti Lagu hari penyanyi ke dekat Merindang kita Bapak Istam Namit Malarina menya Lucy M.

Hanya tadi peningkat semua lagu dari Lusiam Ngai Tundi Di. Ngujung kejam kita pukul 8.24 minit malam. Jadi Lusiam tu dekat berindang kita di Pesta Berdamit malam hari 6 tu lah. Jadi lagi kita ke dia di Limbang, di Berdamit, di Brunei, di Nindor ke oleh Limbang. Agai Limbang tau datai ke Pesta Limbang belabuh hari pergila. Nyentuh gaya hari Minggu, laban mayuh program atau ke paket ke besi di atur ya. Jadi ambil membagi bagi kita ke dekat berami kelebih lagi buat Pesta Bernamit Limbang. Okey, kita terus berperindang peningat semua ngau lagu ke besi di ditusun aku ke malam tu lagu hari Richard Lee, Terpadam Mimpi.

0: nya meh sadari limbang nyinta ngaring 4 pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Hanya tadi peningan semua lagu dari Freddy Line Leo tebak ansiban. Jom jam kita pukul 8.34 minit malam. Jadi aku lagi macam Siti cakup pesan. Jadi pesan pemati Harry Edward Matthew nuju siapa-siapa kengelala Matthew Ain Ana Norman. Deka mada kapai ya Matthew Ain Ana Norman udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 hari itu. Jadi ini yang dekat di Sengai St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18 hingga 19 hari bulan 6 7.5 lemai. Jadi ini yang dekat di Semayang Funeral Service St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 20 bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Udahnya dekat dianjung ke Perutan Anglican Cemetery Siburan. Petang kesilia kita tahu bertanya Gai Duet Balumo 0198792190. Jadi PM ke kita ke Benong di Rantau Jalai ke lebih lagi bandar-bandar besar yang harap ke berjimat ke kita hanya tadi Benong Meda TV ke Benong Meda Ramen Ball kini. Jadi terus ke bergulayung kami di Sada Hari Limbang. Jadi lagu ke sekali itu dikena merindang. Semua kita ke rindu ke lagu lama Siti lagu lama hari Ricky L. Lama kita dah nak dengar lagu hari Ricky L. Berambu Isan.

Ya, lagu hari Gwen Sanggup Aku ya. Jadi terima kasih Mama Yang kita ke bisi mengkang bulai ngaku bisi bala peninga tu tadi ke ulih ninga ke hari ATM klik ya. Jadi dia tu peninga ulih mendiang ke kami kelimpah hari radio kita ulih ninga ke kami ba ATM klik pia mega ATM klik dia mayuh macam radio, mayuh macam TV RTM oleh dipedak kita TV 1, TV 2 ngau sukan bisi mega ba ATM klik. Jadi ke berguna benar ATM klik tu free ya, nadai berbayar. Ha. Dini-dini luar kita ke berguna tak ke penting kita mesti bisi lah internet lah nanti kita ke meda ATM klik dan ada lain dengannya ada iya nah lama nya menggunakan data magang nah jadi kita ke engkanya tadi beskut-skut ngau bala nak meda TV kini tau download ATM klik ngau nadai berbayar ini di nindur kita boleh meda nama kini TV ATM ke dekat di pedak kita ya ngau secara tau ke nadai bayar.

Ya, 10 minit lagi kita mengkang begulai ngau aku di Sada Hari Limbang. Ya, di Bekas selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 atau ke berita utama ke di panjang ke terus hari Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Jadi sebenarnya pendengar semua, bisi Siti lagu ke bisi dipinta pendengar kita lagu lama hari Johnny Aman.

0: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi panel Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi panel sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang, macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania, Izvan Kovac, dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marika sebagai penolong pengadil. Sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeterainya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: mulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas begulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih jakuk maya nyuak ke setepikit ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Okey, lagu hari orang lelak bungai pangrindu kena mongka WiFi pemerintah malam kita serito. Pemerintah malam serito ianya kena malam hari 4. Kita bergelai bahawa malam hari 4 18/6/2026 bergelai dengan aku Daniel Stephen untuk ngagai pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, terus minat kita semua. Sekali itu ninggal ke Duna, merindang kita semampai laku.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Serami lagu ke The Break Nama Selalu. Okay, World Cup 2026 pagi tadi Mayuh tim Kebelaban serta megak Mayuh tim tu di Kerindau Korel. Kenyengkau Portugal ngau megak England. Okay, Portugal ngau England bisa berlaban nurun pagi tadi bermain ke terubah renggat grup kalah England udah ngalah ke Croatia 4-2. Gol England tu dipasuk ke Harry Kane, siti penalti, sitinya tadi ukai penalti. Jude Bellingham megak bisa skor serta Marcus Rashford. Lalu gol Croatia dari Martin Baturina ngau dari Petar Musa. Ni untuk England tu dengan lah ke Croatia 4-2. Okey, bah main ke Bukai tadi, main orang Arab ke Portugal tu tarik menang ngelaban Kongo tang. Portugal sebina seri ajak ngelaban Kongo. Okey, orang nyangka Portugal tu menang laban nama laban BC Cristiano Ronaldo dia tang Portugal sebina seri satu sama bersatu ngau Kongo. João Neves skor bak minit ke-6 lalu bak penghujung first half Yohan Wisa udah skor gol. Okey, ni untuk Portugal tip bersatu dengan Kongo. Tumu pagi lagi tau ke pukul 12 tengah hari, tengah malam tergi mengga bisi tim kedekat bersatu ke boleh daripada kita RTM, boleh daripada kita RTM klik. Okey, tim kedekat berlaban mayu aneh gak dini hari serta tengah malam tergi Republik Czech dekat bersatu dengan South Africa pukul 12 tengah malam tergi. Udah dia tadi Switzerland ngelaban Bosnia and Herzegovina. Udahnya Kanada dekat ngelaban Qatar pukul 6 pagi. Tuk sebelah kita nurun gawak boleh main benda-benda dulu. Siti lagi main ting rindu kati grup A. Ianya Mexico bersatu dengan South Africa. Okey, tuk semua ya main kedua dalam renggat grup Bak World Cup 2026. Okey, berkini gaya ya. Tim dikerindu ke kita, berkini ke saya. BC Uliah kini masuk ngegai renggat round of 32. Sama-sama main kita nganti. Oh. Okey, terus ke lagu kami Bak YFM. Lagu kita ke sekali itu, lagu Ari Alexander Peter. Lagu ke, dia beri nama anda Uliah. Sawat ku tanya. Selamat malam kita ke Engkau Baru Kak Nindok Kediri. Dan kita ke baru ninggal ke kami. Selamat ninggal ke YFM.

2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Belaga. Belaga 103.0 FM. Segulai sejarah.

Lagi dengan ke YFM, jam ke terubah pukul 10 malam. Untuk lagi kita dekat dengan ke berita, kita berterus hari YFM RTM Kuching Ba Jalai P. Ramli. Sebenarnya lagu hari Nian Jeffrey-nya loi tindak dalam kereta.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tepik ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Itu kami nabur ke berita dari YFM. 388 kes seksual bisa direkod ke dalam tempoh 5 bulan ke terubah tahun tu. Sapir Menteri Pemansian Orang Indo Ruang Bilik Ngau Community Lim Ho Ying madah ke kesnya berpelasar ke penyampau hari polis di Raja Malaysia. Penyampau yang megak mandang ke kes tu nambah hari 477 kes dalam tahun 2022 ngagai 1038 kes tahun siti tu kemarin. Penambah kesnya ukai seminat ngayan ke penyampau kes tu ajak dan megak ngayan ke pemerani sekedar orang kedatang ngagak report polis berkawa ngau kesnya. Tebal lagi kes tu suah nyadi bandur gawak tinggawa siku-siku orang ke bisik ruang bilik ngau mansa. Kes tu ukai seminat ba Indo ajak dan megak nying kaum sidak ke lelaki terjapan penyampau kesnya bisik kurang. Pengawak ke Bukai Lim madah ke nakak 15 bulan 6 tu tadi Tribunal Anti Pengacau udah nerima 100 itik sebana. Kalau 82 kes hari sebana ke diterima udah diputar ke dalam kandang 60 hari. Pengudah pengawak bercara. Tungayan ke bukti pemanah sistem tribunal mujur mutau ke kes nerima ngau jampat serta pengelurus. Berbagainya, Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Community bergulai ngau Opis Pemansang Orang Indo Megak berjalan ke program advokasi Women, Peace and Security. Program tu senutuk ngau pelin tindakan nasional 2025-2030 dikenak negap kagi tanggung pengawal orang Indo hari sukur penglikun ngau pemansang Malaysia. Nyalai perintah Megak yang dia ke servis sukung bersepadu hari mayu macam cara yang kaum kaunseling ngau sukung psikososial kena nyawup komuniti boleh ke bantu di diguna sida. Dua buah company Crown Research Sendirian Berhad ngau Supreme Indah Sendirian Berhad udah setuju dekat ke bekerjasama ngemasang ke produk pemakai berpelasar ke mulung ngau apung. Kerjasamanya mungkur ngasil ke siti produk pemakai inovasi mindah ke pengelanian teknologi jadi ke siti produk pemakai. Kerjasama itu megak dikarap ke boleh negap ke penumbuh produknya kelimpah hari di muka peluang dagang baru. Produk itu ngembuan potensi kebesai kena numbuh ke nyadi ke siti produk begulai ngau gula apung, leka mulung, ais krim indeks glisemik rendah ngau prebiotik mulung. Hari kerjasamanya dua buah kampaninya dekat guna pengelandia mansiak ngemansang ke produknya. Kelimpah hari penauk ngemansut ke jenama produk itu ngagai market. Sikur lelaki rakyat menua tu ke berumur 39 tahun ditahan ke bawah operasi Op Dadu ba Pasar Uban kemari. Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Matthew Manggi ba penerang ia madah ke suspek ditahan ke bawah palandur ngangkah kereta belakang bangunan kedai di Ruban. Hasil hari pengawal meresah suspek dipelabak ke bisik berkawal ngau gereja nyual nombor tiket loteri cara belalai. Berindahnya polis menggak ngerampas duit kes RM50 ngau sekedar barang bukai dikenak berjalai ke aktivitinya. Suspek menggak ngaku diri ngerja aktivitinya nyadi kepun penatai pemisi ia. Lebuh ke diperasai kemik ngayan ke suspek negatif dada. Kes itu dipansir ngena seksyen 4A bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tuan-tuan kami nabur ke berita RYFM. Berita tu ditusun Rosita Ampung. lalu di Salin Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 ekor orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang menjaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk hingga upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakuk maya nyuak ke setipikit hingga sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai enggak betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: World Cup 2026 hari 5, 19 hari bulan 6, 2026 dalam grup A Republik Czech melawan South Africa pukul 12.30 malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelawan South Korea. Jadi pedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
5: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur niti tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal niti tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi ini tidaun ke tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tok enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kerja di Sarawak di to. Bila peningat maya niti tahun tu ilah inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ilah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Openg pemayuh kontijen ke ngau mainnya ilah inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari benua kita yang mampu saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai. Ya, abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi dan sao tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya dia nyajak dari saya terima kasih.
0: Why have

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, kemegak Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

Pagi Bintang Kecil Zon Sarawak. Kalau audition dekat dia tu berangkat 22 2006 nyentuk ngagai 20 2007 2026. Okey, kita ke dekat mu penerang ke silia bekau ngau audition atau ke uji bakat tu oleh scan QR ba Facebook RTM Sarawak. Okey, sekedar atur ya. Macam ngagai kita meh sekedar atur ya. Kita ke berumur 7 ngagai 12 tahun. Anak kita ke ucuk kita ke 7 ngagai 12 tahun boleh ngau audition bintang kecil Zon Sarawak tu patut megak peranak Malaysia lalu nak kalah boleh juara abak kemuncak bintang kecil sebedar tu. Okey, jadi audition tu ukai fizikal ia diatur ngena cara kita boleh ngerikut kita anak kita atau keucuk kita yang tadi berlagu. Tentu ke nyawa yang terang, gambar yang megak tentu ke terang, lalu gagak melintang. Video ya dia ambil kita melintang. Anang ambil berdiri. Pihak ya. Okey. Lalu kita megak oleh engkah ke nama, umur, nombor telefon yang megak address. Semua penerangnya tadi buat video serta disempulan dengan penerangnya tadi dan juga kita ngagai email. Okey, email ya sectiontvkucing@gmail.com. Okey, sectiontvkucing@gmail.com. Kita ke bedah terang lagi berkeni ketuk anak aku tu kak mak belagu cucu aku tu rindu mak belagu. Okey, anak rau. Lawa aja Facebook RTM Sarawak scan QR berdia dia kita boleh medak semua penerang ya. Okey. Kita tinggal ke Eagle Crown bertengah kenuan gelanggar kami ba YFM segmen Pemerintah Malam jam kedua.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Lagu hari DK Jading, Kapai Kapai. Pemuda SDPM 2025 Pansul Sarito Kalai PNGK Purata Nilai Grade Keseluruhan Ungkup Sarawak ianya bisa nambah 2.75 dibanding dengan 2.68 pada tahun 2024. Okey, jadi semua orang ke bisi perasa SDPM pada tahun 2025 subak ianya bisi 5,259 ikut calon. Lalu bisi megak na datai ngau perasa SDPM kalai semua ke ngambil perasa ianya 96.67%. Lalu hari semua ia ke perasa SDPM nya ianya bisi 115 tau ke 2.19% nya tadi boleh PNGK 4.00 tau ke dikumbai kita for flat. Okey, mari pengagati kita ke mujur, ya kena mujur tadi nguji bandur ya kebukai. Angka bandur kebukai ke tadi kita boleh pemujur ya ke mana lagi. Okey, lagu kita sekali itu Gwen Sanggup Aku. Jam ke penudi kita bergulai ba romantika wai.

2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Romantic Kawaii. Seleksi lagu-lagu untuk kita mantut ke pengrindu. Romantic Kawaii.

rupanya Gary sama ngasaing pun ke Romantika Y kita ke malam tu. Okey, Romantika Y di terus ke kita dengan lagu Ari Rumput ya, lagu Ari Band Wonders The Little One.

Pantai Bat Media Sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kapan belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

actually nanya ke baru dah kahwin, baru dah ramai impai lemak lagu dah lekat banuan buat romantika wai kita ke malam tu. Okey, terus kaki dengan romantika wai, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live Bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okay, Lagori, Westlife, My Love, Naka, tu ajak pemainan malam kita ke malam tu. Ninggal ke kita dengan Lagori Backstreet Boys, I Never Break Your Heart, dan sebenarnya Bajik, Ari Heaven. Selamat malam, bye-bye.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpah harinya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang puh saja dan mega bisik mega hari menua luar di bisik nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12

0: ko ngari ke kebiti to ke ngatur pengawak niti daun to sekali lagi dan sao to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak niti daun tahun 2026 to hanya kena 20 hari bulan 6 to ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Water Plan 2026 tu ialah jadi ngonya ya nyaja dari website terima kasih
1: YFM segulai sejalan.

Kelimpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Limpa Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Enti nintih ke Pansiak di Pejalai ke, ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut
2: ya udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang miah mayari tu ho.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Ho. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Darah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi enggak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima jutaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang puh saja dan yang tidak bisa megak hari menua luar yang bisa temuai dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku hari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia nyaja dari saya terima kasih.

0: aku pesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah situ ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: tu ro meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.
0: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: tidak cukup rancak. Haram ingat lagu dangdut.
1: Kasihmu
0: Nurindang Hati, Ninga Lagu, Perintah Undang.

0: turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan gai badu-badu.
2: Merindang kita, penyorak pagi, Y 9-12, nyelah tengah hari, lontak nali hari, tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.
3: YFM, segulai sejalan.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Yara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekang laut Timun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku yang berhormat Datuk Yang Besar Jamil Anwar Hunyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur supaya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okey seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang enggak bisa megak hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ko hari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Juel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Biar megak bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang Laja Sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai.
1: Tu rumah Patricia Agustin, ex mula program ba YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

dan kita Gelora Pagi Y 9-12 Lelah tengah hari Lentak nali hari Tada lemai Pemerindang malam Y FM Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu, ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bala peningat maya Niti Daun tu ilah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ilah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya mega dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan semina temuai hari menua kita mampu saja dan yang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bab program ke kena 20 hari bulan 6 toilah ko ngari ke komiti to ke ngatur pengawal Niti Daun to sekali lagi dan sao to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak anu pian mega kelbi lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampai datai bab pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak, terima kasih.

Aram sampal datai ngagai pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ging Kui, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Ninga arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Mei 24 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: suak kelabung.
1: Watrok, lagu terabaik. Neka Lotiwen, Frankie Man.
0: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
1: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Neka Lotiwen, Donnie Lang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Kasi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi enggak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak nya temuai ke di pepasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Pemayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot. Kita yang enggak bisa menerima kelimpahannya, enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak enggak ngau dari kontingen enggak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang enggak bisa enggak hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw tak kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi, ngonya, jajak, saya terima kasih.

0: benar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ngi balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: tidak cukup rancak. Haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu
0: Nuri Dangati, Minga Lagu,

0: turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Mewindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Melentak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam. Y FM, segulai, sejalan.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Tiara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Kegagum basuh kelabung
2: Watrok lagu terabai Neka Lotiwen Frankie Man.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka ngau timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka ngau tiun Matthews Mambang

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anwar Unyad, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa menerima ketimpahannya megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Tengoknya, ya, jajak. Terima kasih.

0: ninga arab ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Manning.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Pânăroa Foggy. Why FM.

Shalom, selamat pagi bala peningah. Aku Puteri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Sampai kita Allah Ta'ala tipu madu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak inuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati keransiang, awak kemeruah lantang, serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu, Inya Bak Jun bagi 7, ayat 37, datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba'ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemaduk besai. Jesus berdiri. Lalu berjakuk ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Tekapan sud air ti merik penghidup. Jesus berjakuk. Ngenang ke pasar Roh Kudus tidakkah diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau balang peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Enya pasal air timrik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngagaku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas dia tahu ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Hati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kitai. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi. Ngau pengharap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ku Jesus, ari hati orang ke Arab dekapan sud air timerik penghidup. Itu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Tang kita nyadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kita tempu dan berguna dikunci bagi orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya roti tau ke maksud Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang, ngelantang ke kita, ngiriang kita ngagai pemenal. Nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang magak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sari tau, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya lagi tiap ikut kita pagi tu. Ketika kita dekat datai ngagai Tuhan. Ketika kita dekat ngirup air ke datai dari Tuhan. Ketika kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita.
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu kalau Tala, wanak ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Tala keapai kanak kuru kudus, dan dia segala ingo kita, lalu meruang berdawak kita, datai kebelama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Hintai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Najuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk ke nakak ya ku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

Mimpi yang hari bermacam lagu mengundang hati.

0: Arantxa, Aram, Minat, Latu Dandut.
1: Kasih luangnya anda diguna.
0: Bisa, itu dulu lelengau, nyurindang hati.

Okey, sikat apa orang hari Eddie Dul lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke tumu dah angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita nyedia ke Derek dekat ngatur pengawak ke Sarito. Kita ke Nurun kawak bakal selama bisik udah bawa rantu jalai mega ke pagi tau. Dalam kereta, terima kasih mendiang ke YFM. Kita di Serata Menua Sarawak ya. Kuliah mendiang ke YFM hari frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak muka peninggal kita hari menua bukai muka ke oleh mendiang ke YFM ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam pagi hari 5 ke sehari tu ya. 19 hari bulan 6 2026. Anak muka selama pukul 7 pagi tu lagi. Awak Nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bawa program 2 pagi Y 6 bakal selama mega. Jadinya ke tusun atau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peningan. Bedau mega aku berkongsi ke berita-berita bukai jam ke terubah awak pengerak pagi ke pagi tau ya. Tu lagu hari Juni Aman, anda rangka pengerindu.

0: Statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aram sampal datai ngage pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih lebuantu 2026, kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

Siku Ari Linda ya, jamai sudah japai sudah. Siku Ari penyanyi ke dekat merindang kita ba rumah Joel nangasan lubo antu lemai itu lagi ya. Ya berserimai enggak pengerami ngiliang tikai kawai daya pelilih lubo antu 2026. Jadi kelimpah hari Linda kita muka dekat di penyanyi di perindang penyanyi Juni Aman. Engau muka mawan. Datai ba bala mayu lemai itu lagi peningal. Sama berami apa pengerami giliang tikai gawai daya pelilih lobo antu 2026 kelimpah mega kita dekat bertemu begulai ngau pengeluar program hari YFM mega ya. Okey, jadi berkongsi ke dulu berita-berita ke bisi ayan surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke bisi ayan tu atau berkongsi ke Jako Gerah hari polis pilih Kuching atau berkawal ngau pengawal nutup sekedar jalan alun berserimai ngau program Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026. Kalai sekedar hari jalan alun tu dekat ditutup berengkah hari Sarito 19 hari bulan 6 2026 pukul 12 tengah hari itu lagi nyentuk ke pukul 6 lemai tu berserimai ngau pengawal rehearsal atau ke raptai program Niti Daun ngau meka ke dekat ditutup pergilah 20 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 6 lemai Nora pengerami itu ke nyadi nyadi jalan lun ke dekat ditutup tu ianya jalan market jalan gambir jalan old courthouse jalan tun abang Ajio Peng jalan carpenter Jalai Lebuh Wayang, Jalai Main Bazar, Jalai Main Bazar, ngau Jalai Tunku Abdul Rahman, Jalai Tunku, Jalai Chan Chin An, Traffic Light Jalai Abel, Jalai Abel Utara, ngau muka roundabout Sri Aman, Jalai Masuk ngagai Jalai Abel ya. Hanya sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup 2 hari itu. Jadi sehari itu lagi berengkah hari 12 tengah hari. 8 dekat ngatur pengawal raptai yang tahu ke rehearsal pengerami Niti Daun. Gawai daya Renggat Menua Sarawak. Engkau mega pergila. Jadi engkau kita bisi mansa jalan itu harap ke ngiga jalan bukai. Lalu pihak Mekah harap ke sama mereka kerjasama meh ngakai raban pengelikun ke nyaga jalan alun sepemancai pengawal ke tu diatur pergila sari tu ngau muka pergila. Okey, nyak tadi berkongsi ke Jako Gerah ke berkawal ngau nutup sekedar jalan alun. Okay, lalu berita bukai ke bisi ayan tu ya. Jadi itu meri penyino ati ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngauraban Bangsa KPWKM Datuk Sri Nancy Shukri ngau sida sebilia kalai lakia Datuk Kamil Mishwari ke udah nadai lemai ke mari ya. Jadi penerang ke bisik dikunci ke kalai madah ke tubuh niang tu dekat di baik pulai ke Kuching Sarito yang lalu dekat di baik pulai ngakai rumah sidampu inya ba taman Serira Jalai Menggeris Petra Jaya Kuching sebedau ke di kubur ke ba penam Islam Semariang Kuching nyak meka berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey lalu ba berita bukai tu berkawal ngau pemutus perasa STPM 2025
kalai prestasi calon STPM 2025 di Sarawak. Kalai purata nilai grade keseluruhan PNGK menua tu Nike gagai 2.75 nanti dibanding ke 2.68 abak persa STPM 2024. Jadi Direktur Opis Pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke penyampau ke Nike tu kusung pen kusung 7 mata ngayan ke penyulut Bala Nembia STPM kelimpah hari tanggung pengawal Raban Pengajar ngau buka sekolah ke ngemansang ke Bala Nembia ya. Jadi amadah ke bisi 5,440 ikut calon ngeregister ngambil bursa STPM 2025 di Menua Sarawak. Lalu 5,259 ikut Nembia atau ke 96.67% datai ngambil persa tau ya. Lalu hari penyampaunya mega 115 ikut Nembia atau ke calon atau ke 2.19% bujur tulis ke PNGK 4.00. Okeynya sekedar hari penerang ke dipansut ke Direktur Opis Pelajar Sarawak ya Omar Mahli ke berkawal dengan pemutus persa STPM 2025 ungkup menua Sarawak. Okey, jadi mari pengagati megak ke Bala Nembia kita ke boleh pemutus persa ke nyulut. Lalu harap ke ulih nampung pelajar ngagai kas ke tinggi agi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningah. 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peningah kita. Tu Ari Ricky Anderson, petara nantu ke pengerindu tua.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai mainnya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak, lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

0: pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekali sari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 25 pesan abang ya kenalah di hari taik ni tu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima dari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu dari Raziana anak Ramping. Madah ke apa ya? Ramping anak Kedit ya. Ramping anak Kedit udah anadai. Lalu ni yang Ramping anak Kedit tu dekat di Sungai Palamayu lah. Malam tu lagi pa rumah Sidampu. Inya ba rumah Merawi Gua Miang lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Dan jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Lacau Mpili Rapa Kandis Mpelancau Kara Sungai Besai di Selanjan Sebemban Punggu Ran Gua Selepung Keramut Kelauh Nyelam Mulugu di Kucing ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siliak lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Reziana Ampu berumur 019-918-5366. Ya tadi pesan madah ke Ramping anak Kedit ya. Ramping anak Kedit udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Merawi Gua Miang lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari tuai rumah Iblin anak Guntur. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai basa ke apa ya? Ianya niang Guntur anak Abul ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 21/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah Sidampu ianya apa Sungai Raya Undup ya, ba Ibul Sungai Raya Undup. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri, Belingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantau di

Ya, pakit, sutung, tulang bungkang, tulang jalai, melugu skim, sabu, ngau kaban belayan ke bukai. Kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak muai basah, keniang guntur, ane abul ke dekat diatur. Pagi hari Minggu tu ilok. Ingat 21/6/2026 pukul 10 pagi. Apa rumah Sidempu. Ini apa rumah Iblin, Ibul, Sungai Raya, Undup. Okey, lalu pesan ke Siti tu, ini hari tuai rumah Seli, madah ke menantu ya, Biju anak labang, Biju anak labang, udah nadai. Lalu ni yang Biju anak labang tu dekat di Sungai Pala Mayu, apa rumah Sidempu, ini apa nang senunu ulu muka lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilok 21/6. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari ulu muka nyentuk ke ilik muka sepatu ni ya balu diji tamin ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke Biju anak labang, Biju anak labang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu apa rumah Sidempu inya apa rumah Seli nanga senunu ulu muka lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Indai Ara madah ke ngeta sulit lalu nyuak ke Tebalu niang Simon ingih anak berenggang atau ke laki Catherine Iwet anak pasai ya atau ke apai wini kalai pengawak tu dekat diatur malam pagi lah malam hari 6/20/6/2026 pukul 8:30 malam. Jadi pengawaknya diatur apa rumah Sidempu inya apa rumah Abel Bawang Asan Sibu. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Wini anak ingih berlumur kusung 111-983-9517 atau kenuju Siti anak koloni kusung 13-524-6949. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan Bawang Asan Tanjung Bekakap Sungai Apung, Sungai Melanggan, Bintangur, Madur, di Meradung, Kucing, Semarahan, Merdang, Setutung, Sebayur, Sungai Tapang, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang, madah ke Ngeta Sulit, Ngau Nyuak, Kenta Balu, Niang Simon Ingih, Anak Berenggang, ya, tau ke laki Catherine Iwet, ke dekat diatur, malam pagila 20/6/2026 pukul 8:30 malam. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Prada nak sujang tau ke Indai Sila madah ke laki ya Bitul anak anam Bitul anak anam ya tau ke Pai Sila udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidempu inya ba rumah saran nanga tau ulu anak tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau kenuju Mariana Judah 013-990-6860 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang muput, nanga sangan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Bitul anak anam, Bitul anak anam tau ke Paisila udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah Sidempu, inya ba rumah saran. Nanga tahu ulu anak tak tahu lalu dekat dikubur ke pagi pekila pak pendam sebaya ulu anak tak tahu ya. Okey nyak tadi pesan ke habis diterima hari peninga kita ke pagi tau.
Jadi kita hebat perinan dulu. Bedau aku nampung macam pesan ke Bokai atau Ari Abang Kaya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi lagi macam sekedar ari pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke Siti tu baru diterima pagi tu ari Abel madah ke ngeta sulit ni yang ini sida nya ni yang Thomas anak asing ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Lor madah ke ngeta sulit ni yang Thomas anak asing tahu ke ini mau ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026 ya. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya hari Elise Matthew German madah ke Matthew German anak janda. Matthew German anak janda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya pa rumah Joseph Abid atau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Asan lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya ba pendam Methodist Bukit Awop Sibu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngakai lumur 019-511-6682. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawang asan melanggan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Tebelian, Sungai Rasau, Tutus, Jagau, Pulau Dudung, Badur, Meradung, Teluk Batu, Lengan, Sibu, Kucing, Bintulu, Miri, ngau kaban belayan ke Bukai. Kalai pesan tu madah ke Matthew German anak janda udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya pa rumah Joseph Abed tau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Asan lalu dekat di kubur ke pagi pergilah apa pendam Methodist Bukit Wop Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya ari Roland ane Edmund ngadan tau ke Apaisa madah ke Apaya Edmund ngadan ane Lumbing Edmund ngadan ane Lumbing udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Dinil menyalin baru debat lalu dekat dikubur ke pagi pagila ba penam temawai temiang debat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah cendang penunus rumah chamber semaling menyalin asal rumah Riji Tarum rumah Nicholas Brian ulu teru rumah bajut merebuang rumah hiduat luma dulang rumah Robert Walter nanga kayau rumah Seli, Nanga Teruk Baruah, rumah Mujah, Nanga Teruk Atas, rumah Christopher Draman, Kampung Rimbas Tengah, rumah Mai, Babu Kerangan, rumah Simon, Babu Delit, rumah Basil Melaka Terai, rumah Hambu, Suri Tengah, rumah Hintai, Suri Baruah, rumah Jawa, Suri Lalang, rumah Jantai, Bangkit Kemantan, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Roland 0149656572. Jadi pesannya tadi madah ke Edmund ngadan anak lumbing, Edmund ngadan anak lumbing udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi per rumah sidempu inya per rumah dinil menyalian baru debak lalu dekat dikubur ke pagi per gila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari jemaat anak bayang tau ke pai jalai madah ke ngetas ulit niang bini ya ianya luyang niang luyang anak biluan tau ke inai jalai ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai nguan ulit lalu ngetas ulit ianya pagi pergila ya 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah ubil semukau babai pakan. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngaga lumur 0113140601 ya. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang luyang anak biluan tau ke indai jalai ke dekat diatur lemai pergila ya bak rumah sidampu ianya bak rumah hubil semukau babai pakan. Ok, lalu ke Siti tu ianya pesan hari bada anak buju tau ke jadi pesan tu madah ke apai sida hanya ngetah sulit ni yang apai sida ni yang embrace saran anak nalo ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 8 malam ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 20 Jalai Matang Batu Kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang embrace saran anak nalo tau ke apai seda ke dekat diatur lemai tok lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 20 Jalai Matang Batu Kawah Muyan Jaya 2 P1 Kuching. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ya. Okay, tu hari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperinang ngau sitik lagi lagu ari Bobby Bay ke pagi tu. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek hari baru langgur Pemansang Malaysia lumpar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak ke nyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUM 6.

Jadi tu isi berita. Agenda pemansang strategik Sarawak ngau tuju pentadbiran menua tu inya antara perkara kediranau tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng kemari. Randaunya diatur bersrimai ngau awam perintah menua. Tuju randaunya inya dikena meri penerang ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi senentang perkara tip guna berkawal ngau pengawal pentadbiran serta agenda pemansang Sarawak. Kedua-dua pembesainya berandau ke mai macam perkara kemaya rito yang kaum berjalai ke inisiatif strategik ke benuang serta dekat diperjalai ke perintah. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi meri pengandalati ngagai iring premier ngerandang pejalai pemansang menua tu. Mayuh macam polisi ngau cara tidak tuku ke yang diatur singkang tiba guna dikena negap ke ekonomi pengelantang rakyat ngau pemansang menua tu. 128.05 juta ringgit diungkup ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 dikena berjalai ke 23 buah projek Taman Perindustrian di Serata Menua tu. Hari penyampaunya 6 buah projek sudah tembuk digagak. Projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 ngau Taman Perindustrian Kapit. 2 lagi projek ianya Industri Mid ngau Jalan Pemesai Samalaju Fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Marudi Renggat 1. Lalu hari projeknya dia tu benuang di pejalai ke ngau cara berenggat-renggat. Nangkan kenyak 183.07 juta ringgit mega udah dikemenar ke hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 ungkup 17 agi projek Taman Industri yang kaum di menua pesisir. Pengerinuk nanam koko di Sarawak agi meruan tajapan betapi ngau mayuh macam penanggul. Kenyau risuku ke terubah tahun tu Sarawak ngeluar ke koko 13 tan metrik di berga RM201,500 nanti dibanding kengau 10 tan metrik bertimpuh ke sebaka tahun sitiknya kemari. Dikena nyukung industri nanam koko di menua tu, perintah besar sudah mengungkup kagih belanja RM6.67 juta ringgit hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 lalu sejuta ringgit diungkup kari perintah Sarawak. Mayuh bengkah inisiatif sudah diperjalai ke perintah tinjeng kaum program mulai ke pemanah ladang ngerembai ke pengawak nanam koko serta ngemansang ke kanandur bertanam baru berpilih menua suang. Sebis penerbai bilun agaknya di batang perkara tiba guna benar ngagai rakyat apa menua pesisir tajak jalai alun udah digagak ngau mana. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Kala madah ke jalai padang bilun ke pandak Stolpot Merudi ngau Lumpanga mengkang berguna nyadi penyambuan besar agai rakyat pak genturung peniau di Peram. Perkaranya ukai semina mudah ke pejalai rakyat menuanya aja, tak megaknya di ke medium ke berguna benar, dikenakan jo barang ke diguna nintiang hari. Mayuh macam barang ke diguna nintiang hari, ngau barang pemakai, dianjung ngena servis penerbai bilun, ba menua pesisir, bakal long banga, long seridan, long lelang, ngau brio, laban pengawak nganjung barangnya, ngena servis ti jampat agi serta efisien. Ya madah ke stolpot ke dia tu patut diangkat manah ke agi dikena nambah ke penyikar penerbai bilun serta ungkup penguntung komuniti ba menua pesisir. Kita dia tu benuang mendiang ke berita pagi hari YFM. ...18 ikut nembiak ke nyulut ba persa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke disedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fadlina Siddiq madah ke pengawaknya dikena
mantai ke pengiktirafan kenyulut pa pelajar sida. Scholarshipnya ada kena maya yuran pelajar sida tinjadi sebagi hari inisiatif di kena negap ke ekosistem pemnam. Tujuhnya mereka ada kena merangsang mayu hagi nembia masuk jalan ngakai pra university. Kelimpah hari inisiatif pukai tidak berjalan ke perintah enya ngangkat ke college pemnam nyedia ke smart board bantu berpungkal sekolah ngau bocah buat madani. Ia madah ke penyulut semua STPM 2025 mega ngayan ke pemucur di ngelantang kati. Yang kebuah purata nilai grade keseluruhan PNGK National niki ngakai 2.88 nanti dibanding ke 2.85 dalam tahun Siti Nyin kemari. Sikun imbiah hari sekolah SMK Merapuk Lawas tulih ke pemucur ngelui hari ke ditaka lebuh ya kemucur jadi antara sikun imbiah kenyulut Pak Persa STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den ke umur 20 tahun madah ke keterubah ya boleh pemutus purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5. Tajap ya pemutus PNGK 4 ke diterima ya ngayan ke bukti ya udah benar disiplin belajar rati konsisten serta berati ke pelajar pak kelas pemucur yang mereka ngasil ke perangsang ngage bala baki pengajar ngau sidak sebilia berapa angunya Sarawak ngerikut ke PNGK ianya 2.75 tiniki nanti dibanding ke 2.68 dalam tahun 2024 subah. Polis ngetan ketiga ikut lelaki rakyat menua tu dikena nyawa pejalai ke pansi ya. Kes ngerumpak Braban ngena senyata di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabu, madah ke kesnya, direport kenyadi bak jalai Song Tian Chiok kena 31 hari bulan 5 tu tadi. Tiga ikut suspek ke umur 20 tahunnya ditan ke polis bak dua bengkah operasi ke ndak sama kena 17 hari bulan 6. Bak pengawak merasa ke terubah, polis tertemu ke dua ikut hari tiga ikut suspeknya ngembuan rekod penyalah lama. Sama dirampas, ianya sebuah kereta, tiga itik telefon bincang, ngau gari ke dipelabak ke dikena ngerja penyalahnya. Kesnya dipansiak nitiah ke Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Dimiri polis ngetan ke sikut lelaki rakyat menua tu dipelabak ke bisi kaul ngau penyalah nyerungkai palan dagang ngelingik panaraya Kuching kenyauri tengan bulan 5 tadi. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhandi Abdullah madah ke suspek ke umur 30 tahun ditan ke bak genturuan peniau pujut 2 kena 10 hari bulan 6 tadi. Lebuh kengetan suspek, polis tertemu ke gari ngau perengkah kedekena suspek ngerja penyalahnya. Suspek mereka ditemu ngembuan rekod penyalah lama kelimpah hari positif darah. Kes itu direport ke mungkur pengerugi di semak RM15,000. Bak penerang ke Bukai, ACP Muhammad Farhan madah ke sikuk lelaki berpadi nyawa bak penusah berpadi jalai alun ngimpai jalai pujud Padang Kerbau di Miri kemari. Penusahnya jadi nak jauh dari sekolah SK Agama Miri. Lelaki ke umur 59 tahunnya ianya sikuk orang ke mai motosikal. Ia dipelabak ke bisi penanggul lebuh ke deriba motosikal sebedau ke tepawah ngagetisi jalai. Tengujung ke lelakinya ditetap ke pepadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes itu dipansiak nitih ke Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek
baru langgur pemangsa Malaysia lompar ke-12. Perintah mengungkap kelebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak kenyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem POMNAM. Berita pagi itu ditusun Rusi Tampung hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke pengawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meriawak ngagai Menteri Pemansang Industrinya menda ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selaka jaku sar itu ianya Tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Rati Tengawah ianya Tentalau. Tetalau tak ke bunyi awah tau ke rawah kedidinya mantul baru tau ke gemar. Contoh ayat, lebuah ditesat dalam kampung Puang, tudah duom tinguji ngangau kurang, tak seminak ninga Tengawah timbal nyawa dirimpu aja. Nyanaka selaka jaku sar itu ianya Tengawah.
5: Seleka Jakuk Sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Gautiun, Monica Ellen.
1: Watro, lagu terabai, Lekang Gautiun, Frankie Man.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pagi rewind.
5: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Ante bakal rada tadi dini dengan udal kor. Dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
6: Ante bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya?
5: Siginya me bakal pinggai mangkuknya. Siginya utek suah ketapat ke aku utek ke perengka barumeh. Agi utenya mudah quality apa mana mega. Ya standard quality ya.
6: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat yang kemasa jaluang. Ya, otak narian hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak yang ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, laban aku tahu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Dan nanti lagi 8 nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makanya pas sekali ngirup pas sekali.
5: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
6: Kalah dia muda. Orang nyoba mie campur Milo.
5: Engkau meh engkau dengan agak utai kenyelai gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
6: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
7: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Oh, why? Dani, why? Dani, why?